0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke arah kastetir kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit,
5: Pak, bisa disampaikan, Pak, ini cukup lama nih, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi.

0: atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
2: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
3: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah

0: pada pekan depan. Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS berakhir, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBK dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
1: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBK, Mbak, belum memesan MBK lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBK lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
0: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
4: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
5: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
6: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
5: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
7: Terima kasih. Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
5: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.

0: tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas, yeah, itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu, kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan, karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
1: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Hati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan, Anda masih mendengarkan siaran program Nunukan pagi ini edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Dan sekarang Anda berada di segmen Opini Publik. Di segmen ini kami membuka line interaktif supaya Anda bisa berkomentar ya mengenai isu yang sedang terjadi di wilayah Nunukan. Dan untuk hari ini topik yang kami angkat adalah mengenai jalan rusak di Krayan. Silakan Anda boleh menyampaikan komentar Anda, opini atau pendapat Anda mengenai hal tersebut. Silahkan ya, yang ingin bergabung, ingin menyampaikan komentarnya bisa ke nomor 0811-5311-945, bisa melalui chat WhatsApp, VN, SMS maupun telepon. Sekali lagi di 0811-5311-945. Kami tunggu komentar Anda pendengar mengenai topik jalan rusak di Krayan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Penuhi kebutuhan air putih setiap hari yuk. Cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu makan atau saat mengkonsumsi camilan. Sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas tiap hari. Dengan demikian, Anda akan teringat untuk meminumnya. Anda juga bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya dengan menambahkan irisan buah-buahan seperti pada minuman infused water.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam segmen Opini Publik. Segmen Opini Publik ini terbuka untuk Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan Opini Publik hadir setiap hari, pendengar, untuk mendengarkan komentar Anda mengenai topik yang dibahas di hari itu. Dan untuk hari ini topiknya adalah mengenai jalan rusak di Krayan. Karena jika Anda mengikuti Warta Nunukan pagi, itu tadi sudah dibahas juga mengenai jalan rusak di Krayan, sehingga warga Krayan itu sulit untuk memasarkan hasil pertanian, kemudian sulit juga untuk mengirimkan uang saku kepada anak-anaknya yang bersekolah di luar wilayah Krayan, begitu. Dan untuk kendala jalan rusak di Krayan sendiri ini sudah berlangsung cukup lama ya, pendengar, apalagi curah hujan tinggi sehingga jalanan berlumpur sangat parah di sana. Jadi kami ingin mendengar bagaimana komentar Anda mengenai hal tersebut, pendapat Anda atau opini Anda seperti apa. Boleh disampaikan di 0811-5311-945. Bisa melalui chat WhatsApp, VN, SMS maupun telepon. Silahkan ya, Anda boleh menghubungi kami sekali lagi di 0811-5311-945.

0: cara menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Yang pertama, tidak merusak tempat wisata. Menjaga lingkungan sekitar harus dimulai dari diri sendiri. Contoh kecil, tidak merusak tempat wisata, misalnya mencoret-coret tempat wisata. No. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Cobalah membawa botol minuman sendiri ketika hendak melakukan perjalanan traveling. Bahkan, kita juga bisa membawa tas belanjaan sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik secara perlahan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Tahukah Anda pendengar? Bahan dasar pembuatan kertas adalah serat kayu dari beberapa pohon. Bayangkan, jika kita selalu menggunakan kertas, sudah berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas? Tidak hanya itu saja, kita juga harus mengurangi penggunaan tisu. Mulailah untuk mencoba menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Itulah beberapa cara untuk menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Semua hal harus dimulai dari diri sendiri. Meski sedang asik berlibur, jangan lupa ya untuk tetap menjaga lingkungan demi masa depan generasi selanjutnya.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, untuk segmen opini publik harus kami akhiri hingga saat ini ya, tapi tenang saja, Anda masih bisa mengikuti opini publik di edisi selanjutnya hari Sabtu besok, bisa Minggu juga bisa, karena hadir setiap hari ya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk menutup opini publik saya akan hadirkan informasi mengenai berita yang sudah dikonfirmasi hoax oleh Komdigi. Dan ini saya melansir dari laman komdigi.go.id, di mana baru-baru ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengenai tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Negara Indonesia BNI Festival. Hadiah yang ditawarkan meliputi mobil, sepeda motor, rumah, emas, dan logam mulia serta paket umroh gratis. Tapi faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs atau aplikasi mobile banking BNI, melainkan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui laman resminya bni.co.id, BNI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program undian. Direktur Consumer Bank BNI, Corina Leila Karnalis, menjelaskan kupon undian Wonder BNI akan tergenerate secara otomatis untuk transaksi yang memenuhi syarat. Seluruh program undian resmi BNI tidak pernah mensyaratkan pembayaran atau transfer dana untuk pencairan hadiah, maksud kami. Dan informasi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BNI. Jadi bisa disimpulkan bahwa link atau tautan yang beredar yang mengklaim bahwa tautan tersebut merupakan akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah BNI adalah berita hoax. Nah, pendengar, untuk menghindari Anda mendapatkan berita hoax, Anda bisa mengikuti berita yang disajikan di laman resmi RRI, yakni di www.rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin tahu berita-berita apa saja yang sudah terkonfirmasi hoax oleh Komdigi, bisa juga ke laman resmi Komdigi di komdigi.go.id. Dan pendengar, nanti sesaat lagi akan kami hadirkan kepada Anda segmen Halo RRI, di mana ini akan menjadi wadah Anda bisa menyampaikan keluhan atau keluhan atau aduan Anda kepada kami. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan Halo RRI untuk Anda.

berjuta telinga. Pro 1 RRI Nunukan, kanal inspirasi dari Serambi Depan NKRI ya, dari wilayah perbatasan Republik Indonesia. Selamat pagi warga Nunukan, warga Sebatik dan juga Krayan dan sekitarnya ya. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Rista kembali lagi menemani ruang dengan Anda dalam segmen Halo RRI, di mana segmen ini akan menjadi wadah untuk Anda bisa berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan atau aduan Anda ke kami, atau mungkin sekedar menyapa sesama warga di perbatasan ya. Dan pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan nanti hingga pukul 9 lewat 52 waktu Indonesia Tengah akan kami buka line interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI ini. Dan spesialnya selain melalui WhatsApp, Anda juga bisa telepon, SMS juga kepada kami. Jadi silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-5311-945. Oke, kalau begitu kita kembali menikmati lagu dari Avenged Sevenfold ya.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker.

0: dan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan. Dan untuk jadwal RRI, halo RRI maksud kami, itu ada perubahan ya. Kalau yang sebelumnya hanya diselenggarakan di hari Senin dan juga Jumat, sekarang halo RRI hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Lebih tepatnya 50 menit ya, pendengar, untuk menemani Anda, untuk menjadi wadah supaya Anda bisa melaporkan ya. Untuk warga Nunukan, bagi yang di Nunukan, di Sebatik, Krayan, dan sekitarnya, bisa saling berbagi informasi, memberikan aspirasi, kemudian menyampaikan aduan atau keluhan yang dirasakan kepada suatu instansi, atau sekedar mungkin ingin menyapa sesama warga di perbatasan. Itu terbuka untuk Anda ya, line interaktifnya. Dan menariknya, untuk hari ini kami tidak hanya membuka line telepon, SMS, chat, MoviN, tapi juga kami hadir, kami juga memantau Anda di live TikTok RRI Nunukan. Terima kasih yang sudah bergabung di live kami ya. Ini juga saya persilahkan untuk Anda bisa menyampaikan aduan atau keluhan atau komentarnya, aspirasinya terkait fasilitas yang ada di Nunukan, baik itu fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian juga mungkin kendala yang dialami ya selama hidup tinggal di Nunukan ini. Jadi silahkan untuk yang sedang bergabung di live TikTok boleh meninggalkan komentarnya. Dan untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran, boleh disampaikan saja, bisa melalui chat WA, SMS, telepon, ataupun VN lewat WA juga boleh di 0811-5311-945. Jadi ayo yang lagi santai-santai hari ini mungkin ya, yang lagi santai di warung kopi, atau mungkin yang lagi nunggu speed nih di pelabuhan, boleh juga gabung. Terus mungkin ada juga yang lagi bekerja, baik WFH, atau mungkin lagi sambil dengerin aja nih siaran RRI Nunukan untuk menemani aktivitas kerja Anda, boleh gabung aja ya. Nanti supaya kami tahu seperti apa sih yang Anda rasakan, ataukah ada keluhan atau ada aduan yang ingin disampaikan, kami siap menjadi wadah untuk menampung keluhan aduan Anda. Kemudian nanti akan kami dari tim redaksi nanti akan konfirmasi ke instansi terkait dengan harapan bisa segera mendapatkan jawaban atas aduan, keluhan, ataupun pertanyaan-pertanyaan Anda. Seperti beberapa saat lalu ini ada beberapa pertanyaan, misalnya beberapa keluhan maksud kami, seperti jalanan yang rusak, berlubang, kemudian ada yang mempertanyakan kapan tanah merah ramai kalau malam supaya UMKM di sana maju. Kemudian ada yang mempertanyakan embung lapri di Sebatik itu mau dilanda kekeringan air bersih. Nah, ini sedang on proses, kami usahakan untuk segera mendapatkan jawaban ya, karena ya memang harapannya juga setelah kami konfirmasi ke sana bisa segera mendapatkan jawaban. Harapannya begitu, dan harapan lebih jauhnya lagi sih bisa segera diselesaikan permasalahannya begitu. Dan untuk Anda yang lagi memantau live TikTok, gimana kabarnya hari ini? Mungkin bisa berkomentar ya, bisa sharing seperti apa sih

kondisi di sekitar Anda saat ini yang sejak pagi diguyur hujan juga ya, semoga sih, atau ada yang justru nggak kena hujan nih di pagi hari ini, boleh ditulis aja di kolom komentar ya. Terus untuk Halo RRI sekali lagi ya, ini terbuka untuk Anda, boleh disampaikan saja aduan atau keluhannya, tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk menyampaikan. Kami siap menjadi wadah dan juga jembatan untuk Anda pendengar dan masyarakat Nunukan dengan instansi terkait. Dan untuk itu, kemarin juga ada yang sempat bertanya ya, ada Kak Ian dari live TikTok juga. Saya belum tahu nih, apakah Kak Ian udah bergabung di live TikTok atau belum? Tapi kemarin Kak Ian itu sempat menanyakan soal fasilitas sepak bola, khususnya lapangan sepak bola Nunukan kurang. Adanya cuma stadion dan lapangan binusan saja. Kebanyakan fasilitas yang ada berbayar, khususnya lapangan terbuka gratis. Nah, ini kami sudah mendapatkan informasi terbaru ya, sudah mendapatkan jawaban dari Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata atau Disput Porapar Kabupaten Nunukan, Marlina, yang menyampaikan jawaban berupa data sarana prasarana olahraga yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2022. Ada beberapa fasilitas nanti akan saya hadirkan, akan saya informasikan juga. Yang pertama ini ada Stadion Sepak Bola Sei Bilal Nunukan di Jalan Sei Bilal ya. Pengelolanya Disput Porapar dan sudah berdiri sejak 2005. Untuk kapasitasnya mampu menampung 3.000 orang. Kondisinya saat ini cukup baik, perlu pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan. Kemudian sarana pendukungnya, ada ruang ganti pemain, ada ruang ganti wasit, ada toilet khusus wasit dan pemain, dan ada juga alat penerangan. Untuk ukuran ruang terbuka hijau atau lahan parkirnya 3.500 meter persegi. Sedangkan untuk ukuran lapangannya 100 x 110 meter persegi. Beberapa pertandingan yang pernah diselenggarakan di sini yaitu ada Bupati Cup, Dandim Cup, Polres Cup, dan Lanal Cup, Dispar Porapa Cup. Kemudian ada juga untuk informasi selanjutnya, yang kedua ada lapangan mini sepak bola binusan di Jalan Sei Fatimah, di mana pengelolanya juga Disput Porapar Kabupaten Nunukan. Untuk kapasitasnya 1.000 orang dalam kondisi kurang baik sehingga diperlukan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan. Untuk sarana pendukungnya, ruang ganti pemain ada, kemudian ada juga tersedia ruang ganti wasit, tersedia pula toilet khusus wasit dan pemain, namun belum ada alat penerangan. Untuk ukuran ruang terbuka hijau atau lahan parkirnya ada sebesar 2.300 meter persegi. Sedangkan untuk ukuran lapangannya adalah 100 x 110 meter persegi. Untuk pertandingan yang pernah diselenggarakan di sini yaitu turnamen sepak bola antar kecamatan atau klub sepak bola. Selain itu yang ketiga, ini ada 8 ya, sejauh ini ada 8 lapangan dan lapangan atau gedung yang dikelola oleh Disput Porapar. Yang ketiga ini ada gelanggang olahraga Gor Dwi Kora Nunukan di Jalan Sei 9. Pengelola juga Disput Porapar dan untuk kapasitas penontonnya 850 orang dalam kondisi cukup baik, namun tetap memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan, di mana sarana pendukungnya terdapat ruang ganti pemain, terdapat ruang ganti wasit, toilet khusus wasit dan pemain serta alat penerangan. Dan untuk ukuran ruang terbuka hijau atau lahan parkir juga cukup lumayan ya, yaitu 1.700 meter persegi dengan ukuran gelanggangnya sendiri 70 x 50 meter persegi.
Dan pertandingan yang pernah diselenggarakan di sini ada Disparpora Cup dan Polres Cup. Untuk sarana yang keempat hingga delapan nanti akan saya sampaikan setelah yang satu ini, sembari menunggu komentar Anda, menunggu aduan, keluhan Anda, baik melalui chat WhatsApp, VN WhatsApp, SMS, telepon di nomor 0811-5311945, atau bisa juga melalui live TikTok yang sedang kami selenggarakan saat ini ya, di mana Anda kalau ingin bergabung bisa langsung saja melalui username kami di @rri_nunukan untuk bergabung di live TikTok dan bisa meninggalkan komentar Anda di sini. Oke, kalau begitu akan saya, mari kita dengarkan dulu ya, kita santai sejenak dengan lagu dari Flanela, Bila Engkau.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wedding Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wedding Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok serem begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
4: Kembali lagi di Halo RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi bersama kami tim Nunukan pagi. Tadi sudah sempat ya saya sampaikan dari data sarana dan prasarana olahraga. Ini masih menyambung dari pertanyaan Kak Ian dan kebetulan nih saya pantau di live TikTok RRI Nunukan. Kak Iannya sudah gabung, jadi mungkin saya lanjutkan sedikit dulu ya data sarana dan prasarana. Nanti setelah itu baru saya bacakan komentar yang masuk di live TikTok dan mungkin ada juga yang sudah menyampaikan aduan atau keluhannya di WhatsApp kami atau SMS. Nanti setelah ini saya cek juga. Oke, tadi yang pertama itu kan ada Stadion Sepak Bola Sei Bilal Nunukan, yang kedua ada Lapangan Mini Sepak Bola Binusan, dan tadi yang ketiga ada Gelanggang Olahraga atau GOR Dwi Koran Nunukan. Kemudian yang keempat ini ada Lapangan Tenis Rujab Bupati. Pengelolanya juga Disput Porapar Kabupaten Nunukan, di mana untuk kapasitas penontonnya adalah 700 orang. Kemudian kondisinya cukup baik, tetap perlu pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan. Kemudian sarana pendukungnya, terdapat ruang ganti pemain, ruang ganti wasit, toilet khusus wasit dan pemain, serta alat penerangan. Untuk ukuran ruang terbuka hijau atau lahan parkirnya cukup luas, yaitu 2.500 meter persegi. Sedangkan untuk ukuran lapangan tenisnya, yaitu 23,77 dikali 10,97 meter persegi untuk double. Dan pertandingan yang pernah diselenggarakan di sini diantaranya ada Bupati Cup, Disparpora Cup, dan juga Polres Cup. Kemudian yang kelima itu ada lagi lapangan tenis Rujab Wakil Bupati. Ini di Jalan Ujang Dewa, yang pengelolanya merupakan bagian umum Setcap Kabupaten Nunukan. Kemudian kondisinya cukup baik dengan kapasitas penonton 100 orang. Ukurannya hampir sama dengan yang tadi, yang ini 23,77 x 8,23 meter persegi ukuran single. Kemudian untuk sarana pendukungnya sudah terdapat ruang ganti pemain, ruang ganti wasit, toilet khusus wasit dan pemain, serta alat penerangan. Untuk ruang terbuka hijau atau lahan parkirnya 250 meter persegi. Dan pertandingan yang pernah diselenggarakan di sini adalah Bupati Cup dan Disparpora Cup. Kemudian yang keenam, ada lapangan tenis lagi di kantor DPRD Nunukan di Jalan Ujang Dewa. Untuk lapangan tenis kantor DPRD Nunukan ini pengelolanya merupakan bagian umum Setwan Kabupaten Nunukan. Dan kondisinya cukup baik juga, kemudian kapasitas penontonnya 100 orang dengan ukurannya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 23,77 dikali 8,23 meter persegi atau ukuran single. Kemudian untuk ukuran ruang terbuka hijau atau lahan parkirnya itu adalah 10.000 meter persegi. Dan sarana pendukungnya juga sama, sudah terdapat ruang ganti pemain, ruang ganti wasit, toilet khusus wasit dan pemain, serta alat penerangan. Pertandingan yang pernah berlangsung di sini adalah Disparpora Cup. Kemudian yang ketujuh, ada lapangan tenis kantor bupati di Jalan Ujang Dewa juga, dan yang mengelola merupakan bagian umum Setcup Kabupaten Nunukan. Untuk ukurannya double ya, 23,77 kali 10,97 meter persegi. Dan untuk kapasitas penontonnya 100 orang, kondisinya cukup baik. Sarana pendukungnya juga sudah lengkap, ada ruang ganti pemain, ruang ganti wasit, toilet khusus wasit dan pemain, juga ada alat penerangan yang cukup. Kemudian pertandingan yang pernah diselenggarakan diantaranya ada Bupati Cup dan Disparpora Cup. Terus yang terakhir, yang ke-8 adalah lapangan futsal DPRD. Ini ada di Jalan Ujang Dewa, di mana pengelolanya adalah bagian umum Setwan Kabupaten Nunukan. Dan untuk kondisinya cukup baik, sarana pendukungnya juga sama lengkapnya, ruang ganti pemain sudah ada, kemudian ruang ganti wasit, toilet khusus, wasit dan pemain, dan sudah ada alat penerangan juga. Untuk ukurannya 25 x 15 meter persegi, dan untuk ukuran ruang terbuka hijau atau lahan parkirnya 10.000 meter persegi. Beberapa pertandingan yang pernah diselenggarakan di lapangan futsal DPRD adalah Bupati Cup dan Disparpora Cup. Nah, itu tadi beberapa data sarana dan prasarana olahraga dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2022 yang disampaikan jawaban ini oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata atau Disput Porapar Kabupaten Nunukan, Marlina. Dan itu tadi ya Kak Ian, kalau yang kemarin sudah bertanya tentang itu, jawabannya tadi ada 8 ya untuk lapangannya. Terus juga selain Kak Ian ada beberapa yang sudah ditanyakan dan sudah dalam on progress dikonfirmasi ya. Semoga kami juga cepat mendapatkan jawabannya dan di jangka waktu yang lebih panjang lagi bisa cepat selesai permasalahannya, amin ya. Oke, kalau gitu ini saya coba cek di live TikTok. Wow, terima kasih, ada KMR206 nih yang baru bergabung. Terus ini tadi ada yang baru gabung juga ya, ada banyak ternyata. Wow, sudah ramai. Oke, ini tadi ada yang dari Padang juga loh, Pak Herman, salam dari Padang. Iya, salam juga ya Pak dari Nunukan. Kami dari ujung perbatasan nih Pak, di Kalimantan Utara. Dan ini ada Kak AAA yang sudah hadir katanya. Oke, makasih. Terus juga kalau gitu ini ada keluhan yang barusan disampaikan oleh username Gideru Travel ya. Beliau mengatakan katanya sekarang banyak penipuan di Facebook Nunukan. Ini konteksnya adalah perniagaan atau berdagang ya, di mana kata beliau pihak kepolisian kurang gerak dalam menanggapi penipuan yang ada. Beliau juga sudah share penipuan barang. Jadi beliau tuh sudah transfer uang tapi barangnya tidak datang. Sudah dilaporkan ke kepolisian tapi sampai sekarang katanya belum ada respons. Oke, terima kasih Pak Giderun, ini saya catat ya. Saya catat keluhannya, nanti kami usahakan langsung kami konfirmasikan ke sana, kami tanyakan seperti apa kelanjutannya. Semoga juga kami segera mendapatkan konfirmasi ya, mendapatkan jawaban. Oke. So, kemudian selain Pak Gideru, ini tadi ada juga dari username Kios Pangkat 1. Beliau mengatakan, sekali-sekali wawancara teman-teman Airsoft Gun yang juara nasional di Lombok. Tingkat umum katanya, dan paling banyak menyumbang medali emas di Kaltara. Oke, Kak Kios Pangkat 1, ini saya catat juga, semoga menjadi masukan dan bisa segera direalisasi ya wawancaranya. Nanti kalau ada dialog atau wawancara jangan lupa ditonton ya. Dan kalau ada dialog wawancara sih bisa ditonton di YouTube ya, untuk pendengar di YouTube RRI Nunukan, yaitu di RRI Nunukan channelnya. Tapi juga tetap kami siarkan, tetap mengudara di 96,3 untuk wilayah Nunukan, di 91,5 untuk wilayah Sebatik, dan di 92,7 untuk wilayah Krayan. Untuk Anda yang ada di luar Nunukan, di luar Indonesia, itu juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 Nunukan via streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Jadi kalau yang sekarang ini sudah lebih fleksibel, sudah lebih enak lagi untuk mendengarkan siaran itu lebih leluasa begitu. Dan untuk Halo RRI ini sebentar lagi akan kami tutup ya, karena Halo RRI itu hadir di jam 9.02 hingga jam 9.52 atau kurang lebih jam 9 hingga jam hampir jam 10 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Jadi untuk yang belum menyampaikan keluhan, aduannya, segera bisa disampaikan. Yang tadi sudah menyampaikan ada lewat TikTok ya, tadi ada dua orang. Tadi ada Gideru Travel, Kak Gideru Travel, dan juga ada tadi Kios ya. Iya, Kak Kios ini sudah menyampaikan keluhannya dan sarannya juga. Terima kasih. Terus, misalnya di hari Jumat ini belum berkesempatan, tenang saja. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi masih bisa gabung lagi di hari Senin depan bersama penyiar yang bertugas gitu. Oke, terima kasih banyak. Ini nanti keluhan aduannya saya catat semua ya. Semoga bisa segera mendapatkan respon dan pastinya bisa terselesaikan permasalahannya begitu. Dan pastinya jangan lupa juga supaya Anda tidak termakan oleh berita hoax, berita bohong, itu bisa mengikuti laman rri.co.id, karena di situ sudah tersedia banyak sekali informasi yang bisa Anda nikmati pendengar. Oke, ini Kak Gideru barusan menambahkan keterangan, katanya laporan saya buat di kepolisian di pelabuhan atau KPPP. Oke, nanti saya tambahkan juga keterangan-keterangannya ini. Oke, kalau begitu kita kembali santai dulu ya, sambil menunggu siapa tahu masih ada yang mau menyampaikan aduan atau keluhannya nih di Halo RRI. Bisa disampaikan melalui komentar di live TikTok RRI Nunukan di @RRI_Nunukan, atau juga bisa melalui WhatsApp, chat, VN, SMS maupun telepon ya di 0811531145.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bak kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoaks atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek, berita hoaks itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke deh, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Halo RRI edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Nanti Anda bisa mengikuti lagi Halo RRI pada hari setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 50 menit kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Dan pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran hari ini bersama Rista dan juga tim Nunukan Pagi yang bertugas. Setelah saya, nanti akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan siang ini. Dan pastikan untuk selalu mendengarkan kami ya, pendengar, bisa melalui terestrial atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Program A1 di mana saja Anda berada. Melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini pendengar di edisi siar hari Jumat 17 Juli 2026. Bersama kami tim Nunukan siang hari ini, saya Wina Dewiana didampingi operator kami ada Zani Darmawan. Kembali hadir menyapa Anda di Nunukan siang hingga pukul 16 sore hari nanti. Pendengar, ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita hari ini. Baik, di program Indonesia Sehat hingga pukul 11 siang hari nanti ya, kami hadir untuk Anda dengan ragam informasi. Silahkan juga yang ingin bergabung, ada informasi yang ingin dikabarkan seperti itu, atau ada hal-hal lain juga yang ingin Anda sampaikan, silakan di 0811531145, di mana informasi yang ingin Anda kabarkan kepada kami dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.

Pendengar Indonesia Sehat, program Indonesia Sehat ini juga termasuk implementasinya seperti adanya Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan juga Jaminan Kesehatan Nasional yang mana memberikan manfaat utama berupa akses layanan kesehatan yang merata, kemudian perlindungan finansial dari biaya pengobatan yang mahal dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Manfaat paling yang dirasakan oleh masyarakat ini khususnya kalangan kurang mampu adalah jaminan biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, menanggung berbagai layanan medis ya, untuk bebas biaya perawatan, kemudian juga mulai dari rawat jalan, rawat inap, hingga operasi besar tanpa membebani biaya yang tinggi kepada pasien. Dan hal lainnya adalah menjamin perawatan untuk penyakit jangka panjang atau berbiaya sangat besar seperti cuci darah, jantung, dan kanker, dan juga tanpa iuran untuk penerima bantuan. Pendengar, peserta dari kategori fakir miskin dan tidak mampu atau penerima bantuan iuran PBI tidak perlu membayar iuran bulanan karena seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Dan hal ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat ya, di mana untuk berobat ya saat ini juga semakin mudah dan dipermudah seperti itu oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Nunukan untuk masyarakat bisa menjalani perawatan berobat di Puskesmas atau juga di RSUD Nunukan. Akan kami hadirkan informasi lainnya masih seputar Indonesia Sehat. Silakan untuk Anda yang barangkali juga ada informasi ingin Anda sampaikan, untuk teman-teman medis juga yang saat ini berada di RSUD Nunukan, ada informasi atau juga yang lagi di Puskesmas ya, untuk di semua kelurahan juga nih ada informasi seputar akses layanan kesehatan seperti apa untuk saat ini di Kabupaten Nunukan informasinya, boleh ya. Silakan di sampaikan juga bersama kita di 0811-5311-945. Selamat siang kembali untuk Anda yang baru saja bergabung. Selamat siang dan juga terima kasih tentunya untuk

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

mendengar program akses layanan kesehatan merata, yang juga di mana program ini memastikan setiap warga negara bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di mana saja dengan mudah dan dapat digunakan di seluruh fasilitas kesehatan, ya misalnya Anda ingin mengunjungi puskesmas atau juga barangkali klinik atau rumah sakit, ya karena ini lebih dekat dengan tempat tinggal Anda, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bahkan saat peserta berada di luar daerah asalnya, ya tapi dengan catatan juga harus ada laporan atau Anda menyampaikan informasi kepada tempat-tempat fasilitas kesehatan, ya di tempat sebelumnya, kemudian juga nanti akan kemana, akan berada di wilayah mana, seperti itu ya, biar mereka juga nanti akan memproses untuk informasi-informasi data Anda, biar nanti pada saat Anda ingin berobat seperti itu di wilayah yang baru Anda kunjungi, ini akan dipermudah dan juga dilayani dengan cepat. Kemudian juga tidak hanya mengobati orang sakit saja, program akses layanan kesehatan merata ini mencakup upaya pencegahan seperti penyuluhan dan juga vaksinasi dan deteksi dini. Satu hal lagi pendengar, dengan adanya program Indonesia Sehat ini, peningkatan kualitas hidup masyarakat, ya ini tentunya dapat terjamin, yang mana program ini juga berdampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Kami hadirkan informasi masih seputar Indonesia Sehat, hadir bersama kami tim Nunukan Siang untuk ragam informasinya, dan juga silahkan untuk Anda yang ingin share informasi atau juga saat ini Anda ingin berkabar, ya informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan pada kami terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda juga boleh, atau juga ada informasi penting lainnya yang terjadi, silahkan ya di 0811 5311 945.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih beralun di tengah ruang dengar kita bersama sebuah lagu dari miliknya Wayang dengan Bila ya. Kita dengarkan untuk di kesempatan siang hari ini bagaimana untuk aktivitas dan juga kabarnya pastinya. Semoga semuanya baik, aktivitasnya juga lancar ya. Kemudian juga hal-hal yang masih menjadi PR atau sedang Anda kerjakan saat ini semuanya dipermudah tentunya. Oke, pendengar masih di program Indonesia Sehat, kami hadirkan untuk Anda ya terkait masih mengenai peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mana dengan kesehatan yang terjamin pastinya program ini sangat berdampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Peningkatan produktivitas masyarakat yang sehat mampu beraktivitas, bekerja dan belajar dengan optimal sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga ya. Dan fokus pada ibu dan anak yang menjamin kesehatan ibu hamil, bersalin dan bayi sehingga dapat menekan angka kematian ibu dan anak serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus. Kami hadirkan informasi-informasi berikut pastinya ini saling berkaitan juga seperti apa untuk kualitas hidup masyarakat dan kesehatan terjamin ya dengan pengobatan yang juga tentunya dapat dipermudah, diperlancar juga ya dengan saat ini program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia pastinya. Hadir untuk Anda di Indonesia Sehat sekaligus informasi yang baru saja kami hadirkan untuk Anda menjadi informasi terakhir kami pendengar di program Indonesia Sehat untuk siang hari ini.

Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami akhiri untuk di program Indonesia Sehat siang hari ini. Namun masih bersama kami tim Nunukan Siang, kita akan lanjutkan di program musik dan informasi hingga pukul 12 siang hari nanti.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

Kami hadirkan informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan kali ini terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa. Sejak pagi hingga jam pulang sekolah, banyak orang tua memilih tetap berada di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Pendengar, disampaikan Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid, sejumlah orang tua sengaja menunggu di lingkungan sekolah untuk melihat anak-anak mereka menjalani hari-hari awal masuk sekolah. Menurutnya, kehadiran orang tua merupakan bentuk perhatian dan dukungan agar peserta didik merasa lebih nyaman dan percaya diri selama mengikuti kegiatan MPLS. Ia juga mengapresiasi antusiasme para orang tua yang rela menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Bahkan meski cuaca di hari pertama MPLS diguyur hujan, banyak orang tua tetap bertahan di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka. Ia juga menambahkan kepedulian orang tua turut memberikan dampak positif terhadap proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah. Meski demikian, ia proses pengenalan lingkungan secara perlahan agar peserta didik dapat beradaptasi secara mandiri dengan lingkungan belajar di jenjang SD. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar. Siang hari ini di program musik dan informasi, silahkan ya untuk Anda barangkali bisa hadir untuk memberikan informasi juga bergabung bersama kami di 0811-5311-945 atau juga untuk Anda ingin mengabarkan seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh silahkan di nomor yang sama kami terima di via SMS, WhatsApp ya hingga pukul 12 siang hari nanti.

Anda, istilah kepuhunan jika berada di Pulau Kalimantan, kepuhunan atau kepohonan adalah sebuah kepercayaan masyarakat di Kalimantan. Kepuhunan sendiri artinya mendapat celaka atau musibah karena menginginkan sesuatu atau tidak mencicipi sesuatu yang telah ditawarkan. Biasanya terkait dengan makanan dan minuman. Misal, ketika seseorang ditawari makan dan minum tetapi menolaknya, atau saat kita menginginkan suatu makanan atau minuman tapi tidak terpenuhi, dipercaya akan tertimpa sial atau musibah. Jenis makanan dan minuman yang dipercaya paling ampuh menyebabkan kepuhunan adalah singkong, kopi, dan ketan. Tapi secara umum, semua makanan dan minuman bisa membuat kepuhunan.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2022.

Mendengar Kepala PT Pelni Cabang Nunukan Sujito menyampaikan PT Pelni Cabang Nunukan memiliki program CSR untuk memberikan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL kepada masyarakat yang membutuhkan dan pembangunan rumah ibadah. Bantuan tersebut di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Selisun, RT 15, Nunukan Selatan, diharapkan dapat terlaksana secepatnya, berdiri dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya bantuan dari PT Pelni, sedikitnya dapat membantu percepatan pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Ia juga menyampaikan agar tetap semangat dalam proses pembangunan Masjid Al-Muhajirin, sehingga pembangunan segera diselesaikan dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Di sisi lain, pendengar, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Selatan Husen mengatakan kepada BUMN atau perusahaan swasta, seperti inilah tetap ada tanggung jawab sosial terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar, karena bagaimanapun mereka berkegiatan di wilayah Kabupaten Nunukan. Ia berharap dengan adanya bantuan ini menjadi contoh bagi BUMN maupun perusahaan lainnya untuk bisa mencontoh atau melakukan hal yang sama, karena masih banyak lagi, tidak hanya rumah ibadah, tetapi masih banyak persoalan-persoalan lain yang dapat berkontribusi dalam proses pembangunan, seperti jalan lingkungan, tempat sampah untuk lingkungan sekitar, atau bahkan mungkin ya ini dapat memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa. Masih informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda, pendengar, di program musik dan informasi untuk di siang hari ini.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Mendengar warga di wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia kesulitan menjual hasil pertanian karena akses jalan penghubung rusak parah. Kerusakan jalan akibat hujan dengan intensitas tinggi selama 6 bulan terakhir membuat aktivitas ekonomi masyarakat nyaris lumpuh. Disampaikan Camat Krayan Selatan Octavianus, sebagian besar warga Krayan, khususnya untuk Krayan Selatan, ya ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama padi adan yang selama ini dikenal berkualitas dan dipasarkan hingga ke Malaysia serta Brunei Darussalam. Namun hasil panen kini tertahan karena kendaraan tidak bisa melintasi jalan yang rusak. Mandeknya penjualan hasil pertanian tidak hanya mengurangi pendapatan petani, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan keluarga mereka. Banyak orang tua kesulitan mengirim biaya pendidikan untuk anak yang bersekolah di luar daerah. Menurut Octavianus, kondisi tersebut bahkan membuat sebagian anak terpaksa berhenti sekolah karena orang tua tidak memiliki biaya, ya. Situasi ini juga menunjukkan kerusakan jalan tidak hanya sekedar menghambat transportasi, tetapi telah berdampak pada masa depan generasi muda di wilayah perbatasan. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar, masih informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan di program musik dan informasi siang ini.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih update informasi bersama kami tim Nunukan Siang untuk di program musik dan informasi siang ini. Kami akhiri dan pendengar jangan lewatkan tepat pukul 12 siang hari nanti ya, kami ajak Anda bergabung untuk update informasi olahraga langsung dari Pro 3 RRI. Kami juga akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat ya, paket rekaman yang juga telah kami siapkan untuk Anda siang hari ini. Selamat siang untuk Anda dan teruslah dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: itu.
1: Yang mana, say?
0: Itu,
1: yang mana?
0: Itu, tasnya cantik-cantik.
1: Yuk, kesitu yuk, yuk. Kesitu lihat yuk.
0: Aku pilih yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget, say. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, say. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri, toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, say, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, say, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cintalah.
1: Bukti

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

Dan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Perancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Poro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Poro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Poro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita, Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer, j'espère.
2: Félicien avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi, saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan.
5: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon maaf untuk dinamika olahraga kami hentikan sejenak ya. Dan saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat, paket rekaman untuk Anda di edisi hari ini.
6: Barik kala ashrafil arabi wal ajam wa iman.

الله أكبر الله

0: الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Dengan nikmat itu Allah beri kita kemampuan dengan hajat-hajat kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat secara berjamaah yang didahului dengan khutbah jemaah. Kita berharap dengan wujud kesyukuran kita, mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim penuh berkah kita hadiahkan kepada manusia pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi beserta keluarga para sahabat, insyaallah sampai kepada pengikut-pengikutnya yang istiqamah terhadap ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian, berusaha kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula kita berusaha sekeras mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nanti kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqin. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan sedekah dan infak, maka banyak sekali dalam Al-Quran Subhanahu wa taala Allah berfirman sebagai landasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فالكافرون هم الظالمون. Maksud daripada ayat adalah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah golongan orang-orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itulah satu di antara banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar sebagian daripada karunia yang dinikmati orang-orang yang merasa dirinya sebagai mukmin sejati dinafkahkannya untuk keperluan orang lain dari apa yang dia punya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kebagian harta benda untuk kepentingan yang dimaksud dalam istilah agama Islam dinamakan infak. Selain ayat tersebut di atas yang telah kami kemukakan, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam surat yang sama Al-Baqarah ayat yang berbeda 195, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak hendaklah jangan salah tafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, jangan salah pengertian bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan itu akan hilang percuma. Tidak, semua akan menjadi bekal kita di hari yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di akhirat kelak. Oleh karena itu, bagi mereka yang tersifat sifat-sifat bakhil, kikir, majis dan yang serupa dengannya, secepat dan sesegera mungkin untuk menghilangkan sifat-sifat itu dari dirinya. Ingat, semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbatil muhabbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Maksud ayat adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartana di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 buah. Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapa yang disukainya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jemaah sekalian, menurut syariat agama Islam, segala sesuatu yang ada di atas alam ini termasuk kekayaan seseorang, dan harta benda yang menurut dia adalah miliknya, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak pemilikan yang mutlak adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanyalah sekedar menjaga harta itu, dan bagaimana realisasi dan sosialisasinya dia di tengah-tengah masyarakat untuk memanfaatkan harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma. Al-Maidah maksudnya adalah kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang jelaslah bahwa harta benda itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa disangka-sangka lagi. Sedang manusia hanyalah diberi wewenang untuk menjaga sementara waktu. Ada waktunya Allah akan putuskan hubungan itu dengan datangnya kematian. Maka waspadalah menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bersedekah dan berinfak di jalan Allah. nantinya kelak akan kita peroleh hasilnya di hari yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang banyak orang yang mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku bahwa apa yang diperolehinya adalah karena jerih payahnya. Dia lupa yang berkuasa di atas dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia diperkenankan untuk mengenyam kenikmatan yang ada di dunia ini, tapi harus waspada, hati-hati, lampu-lampu dan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala ada. Di mana-mana ada peringatan Allah, dan di mana-mana ada musibah yang Allah berikan ke dunia ini sebagai kewaspadaan kita terhadap musibah dengan harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu 'alaykum ghadabi wa may yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa." Maksud ayat, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu, dan janganlah melampaui batas dengannya, sebab hal yang demikian itu menyebabkan murka Allah kepada kamu. Barang siapa yang mendapatkan murkaku, niscayalah dia menjadi binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, dengan ayat yang begitu panjang, kami hanya akan membacakan terjemahannya. Maksud ayat adalah, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dalam di daratan tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun cukup bagi buah-buahan itu. Dan bagi mereka yang menirukan hal tersebut, Allah beri dia karunia-karunia seperti sungai-sungai mengalir kenikmatan di dalamnya. Dia mempunyai di dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api yang membara-bara, lalu terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada kamu supaya kamu memikirkan tentang hal tersebut. Sidang jamaah Jumat sekalian, betapa semua yang kita punya yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita menjaga dan mensedekahkannya kepada orang di luar diri kita sesuai aturan dalam agama Islam. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat dan beramal sepanjang masih hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li ma lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alhamdulillahi hamdan katsiran kama nur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهاد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمر بذلك إرشادا لنا وتعليما وتعظيما

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

좋아한 구멍. 샘이 엄마니 만 함이당 엄마 그만 원수 엄마 그만 엄마 그만 원수 엄마 그만

hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Hud ayat 23.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon maaf ya terjadi gangguan teknis beberapa detik yang lalu. Dan pendengar, Anda masih ditemani bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar budaya, tradisi dan juga kesenian tradisional. Segera kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 14 siang hari nanti. Silakan untuk Anda juga yang barangkali ada informasi-informasi seputar tradisi, kebiasaan seperti itu ya, atau ada ritual-ritual sakral yang barangkali bisa diinformasikan, perlu kita ketahui bersama, boleh Anda silakan bergabung bersama kami di 0811 5311945.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Nyimak rumbio, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyur dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkung isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya, atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian, alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut.

Tidak, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindari

0: Terhindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan, pendengar bersama kami tim Nunukan Siang untuk di program musik dan informasi. Ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional kami hadirkan hingga pukul 14 siang hari nanti. Baik, ada tradisi penjamutan tamu di Indonesia, pendengar. Salah satunya ada tradisi potong pantan. Nah, potong pantan ini merupakan tradisi menyambut tamu di Kalimantan Tengah, ya. Potong pantan adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalteng. Dilansir dari laman Kemendikbud, upacara potong pantan diselenggarakan untuk menyambut tamu umum atau tamu pemerintahan yang datang ke wilayah Kabupaten Kapuas. Dalam istilah setempat, pantan adalah pohon penghalang atau kayu perintang. Tujuan tradisi ini, pendengar, supaya para tamu yang memohon, maksud kami yang memotong pantan, akan selalu mendapat perlindungan dari Sang Pencipta Alam Semesta atau Yang Maha Kuasa. Selain itu, para tamu juga diharapkan akan dianugerahi kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan kesuksesan dalam melaksanakan tugasnya. Kami hadirkan informasi masih seputar tradisi unik penyambutan tamu di Indonesia, ya, masih seputar informasi berikut setelah lagu daerah yang satu ini.

Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaya adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaya mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaya yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar tradisi dari Kalimantan Tengah, kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita lanjut lagi ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Sabu Raijua, pendengar. Nah, di sana ada tradisi Henggedo. Tradisi Henggedo ini adalah tradisi mencium dengan saling menempelkan ujung hidung ketika menyambut atau bertemu dengan seseorang yang dilakukan ya oleh masyarakat Sabu Raijua. Dan pendengar, dilansir dari laman Antara, Guru Besar Universitas Nusa Cendana Kupang ya, Profesor Dr. Felicianus, di mana ia menjelaskan mengenai tradisi mencium hidung tersebut. Ia mengungkapkan bahwa tradisi Henggedo memiliki makna yang dalam, yaitu sebagai bentuk keakraban dan juga rasa keterikatan antara satu dengan yang lainnya sebagai saudara. Filosofi hidung sebagai alat pernapasan yang bermakna kehidupan membuat masyarakat Sabu Raijua ini memaknai tradisi ini sebagai unsur yang bisa menghidupkan rasa kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya, sekalipun mereka baru pertama kali bertemu. Oleh karena itu, tidak heran jika tradisi mencium hidung ini dilakukan oleh masyarakat Sabu Raijua tanpa memandang jenis kelamin, status, strata sosial, serta usia. Kami hadirkan untuk Anda tradisi unik penyambutan tamu di Indonesia ya, untuk di siang hari ini. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI dulu kan, sambil Anda menikmati waktu luang istirahatnya untuk siang hari ini, atau kebetulan lagi ada yang menikmati lunchnya, makan siangnya, seperti itu ya. Selamat menikmati aja untuk Anda, dan pastinya dengarkan RRI Nunukan di lagu-lagu daerah. Kami hadirkan hingga pukul 14 siang hari nanti.

Padang adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena kita sesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemudian potensi yang ada, kami sementara intens berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.
2: Kita sudah edukasi ya.

0: Sari Berita, BP3MI Kalimantan Utara mulai menyiapkan 220 calon pekerja migran sebagai bagian dari target nasional pengiriman 500 ribu pekerja migran melalui jalur resmi mulai tahun 2028. Dinas Kesehatan Nunukan memperkuat intervensi untuk menekan kasus diabetes di wilayah perkotaan. Program dilakukan melalui pengobatan rutin dan screening kesehatan setiap bulan. Dua berita utama ini akan hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini. Edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini kami awali dengan informasi terkait BP3MI Kalimantan Utara mulai menyiapkan 220 calon pekerja migran sebagai bagian dari target nasional pengiriman 500 ribu pekerja migran melalui jalur resmi mulai tahun 2028. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menargetkan pengiriman 500 ribu pekerja migran secara resmi melalui program SMK Go Global mulai tahun 2026. Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut, BP3MI Kalimantan Utara mulai memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, program ini merupakan gerakan nasional sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Untuk Kalimantan Utara, kuota awal yang dipersiapkan sebanyak 220 calon pekerja migran yang merupakan lulusan SMA sederajat dan akan dibekali pelatihan sesuai kebutuhan sektor pekerjaan, salah satunya di bidang perkebunan.
2: Karena kita sesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemudian potensi yang ada, kami sebentar intens berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan untuk bisa, karena kita diberi kuota sebanyak 220 orang, kuota dari pusat untuk bisa mengakomodir terkait dengan orang-orang ini dilatih, kemudian diberikan sertifikat terkait dengan nanti yang akan dikerjakan di sana itu sektor perkebunan.
1: Andi Ihsan menjelaskan BP3MI tidak memiliki fasilitas pelatihan sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan sekaligus melakukan verifikasi terhadap lembaga pelatihan. Selain keterampilan teknis, kemampuan berbahasa asing juga menjadi bekal penting bagi calon pekerja migran, terutama yang akan ditempatkan di Jepang, Korea Selatan, maupun Amerika Serikat.
2: Kalau di negara tujuan penempatan mungkin seperti Malaysia tidak jadi masalah karena kan bahasanya sama dengan bahasa kita, bahasa Melayu. Yang jadi masalah itu apabila tujuan penempatannya itu pengen kerja ke Korea, ke Jepang, karena di situ ada namanya peningkatan kapasitas. Sedangkan lembaga pelatihan untuk bahasa tersebut di Kalimantan Utara kami tidak memiliki. Kedepannya ini sementara kita komunikasikan juga pada pemerintah daerah, kita sampaikan bahwa ini karena ini program jangka panjang, mohon bisa ada dukungan dari pemerintah daerah, mungkin membuka lembaga pelatihan dari sektor-sektor mungkin keahlian untuk peningkatan kapasitas dari bahasa yang ada sesuai kebutuhan negara penempatan.
1: Saat ini BP3MI Kalimantan Utara terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan pelatihan, sehingga calon pekerja migran asal Kalimantan Utara memiliki kompetensi teknis dan kemampuan bahasa yang menjadi modal utama untuk bekerja secara resmi di luar negeri. Salma Amin melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Nunukan memperkuat intervensi untuk menekan kasus diabetes di wilayah perkotaan. Program dilakukan melalui pengobatan rutin dan screening kesehatan setiap bulan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
4: Dinas Kesehatan menyediakan pengobatan rutin bagi penderita diabetes setiap bulan. Upaya pencegahan juga menyasar warga yang beresiko mengalami diabetes. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
5: Kita sudah edukasi ya. Kita juga ada pengobatan rutin untuk yang sudah terkena ya diabetes. Kita ada obat rutin setiap bulan dan pencegahan juga kita lakukan. Yang sudah terdeteksi yang dinyatakan apa berpotensi untuk berpenyakit gula itu juga kita sudah lakukan.
4: Screening kesehatan rutin dilakukan melalui posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan berkala diharapkan mempercepat deteksi dini diabetes pada masyarakat. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat memeriksakan kesehatan secara rutin setiap bulan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes.
5: Jadi kita melakukan screening setiap bulan. Yang dilakukan di posyandu, di paskes itu. Setiap bulan. Makanya kita menginginkan masyarakat itu kalau bisa setiap bulan mengecek kesehatannya.
4: Dinas Kesehatan juga mengawasi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan diabetes. Petugas mengingatkan pasien mengambil obat kembali setelah persediaan habis.
5: Itu kita lakukan edukasi, dan kalaupun umpamanya kita sudah melakukan, bahkan kita melakukan kadang jemput bola. Jadi kalau umpama obatnya sudah, kita kontrol penggunaan obatnya. Jadi kalau obatnya sudah habis, kita ingatkan untuk dia berobat lagi, ambil lagi.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan murid baru SMP Negeri 2 Nunukan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selengkapnya dilaporkan Derita Reri.
6: Kepala SMP Negeri 2 Nunukan Arbain mengatakan untuk tahun ajaran 2026-2027 SMP Negeri 2 Nunukan menerima murid baru sebanyak 288 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 153 orang dan perempuan sebanyak 135 orang. Sementara untuk SPMB tahun ini berbeda dengan tahun lalu. SPMB tahun ini diselenggarakan secara bertahap. Untuk afirmasi dan prestasi di hari pertama, kemudian domisili dan mutasi. Setelah SPMB selesai dilaksanakan, kemudian diselenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari dengan memberikan berbagai materi.
7: Sebenarnya sih sama aja, cuman yang membedakan itu teknis pelaksanaannya saja yang membedakan. Kalau dulu kan langsung sekaligus, begitu. Jadi mulai dari domisili, afirmasi, kemudian prestasi, perpindahan itu sama sekaligus. Pelaksanaan itu serentak sekaligus. Tinggal teknis di lapangan aja lagi kita beda-bedakan. Oh ini panitia di bidang ini gitu ya, maksudnya ini panitianya khusus perpindahan, ini panitianya khusus domisili, ini untuk prestasi, ini untuk afirmasi, itu aja. Tapi sekarang ini bedakan dua sesi.
6: Arbain juga menyampaikan tahun lalu MPLS dilaksanakan selama 3 hari, sedangkan untuk tahun ini selama 5 hari. Kemudian materi yang disampaikan mulai dari membangun karakter, kemudian ada dari BNN, dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nunukan.
7: Ya harapan kita sesuai dengan awal mereka masuk di sini, yaitu tentang sekolah ramah anak ya. Anak-anak tuh bisa datang ke sekolah bahagia, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan mereka membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Sehingga mutu pendidikan juga di Kabupaten Nunukan, khusus SMP Negeri 2 Nunukan juga meningkat. Itu tujuan kita.
6: Ia menambahkan jika di SMP Negeri 2 Nunukan memberikan pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial. Untuk pembelajaran mendalam itu artinya memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak. Bakat anak-anak diangkat melalui kegiatan tambahan ekstrakurikuler dengan harapan menjadi luar biasa. Delita Reri melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: BNNK Nunukan bekali pegiat P4G dengan kemampuan public speaking yang tegas dan santun. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
8: Menjadi perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan, di lingkungan kerja menuntut para penggiat P4GN memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. Menyadari hal tersebut, BNNK Nunukan mengintegrasikan materi public speaking dan optimalisasi media sosial dalam agenda BIMTEK penggiat P4GN yang berlangsung dari hari Kamis dan Jumat. Penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Nunukan, Zainal Arifin, dalam pelatihan yang diikuti oleh 20 peserta dari sektor pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta tersebut, juga menggandeng lembaga penyiaran publik RRI Nunukan sebagai mitra sekaligus narasumber di bidang komunikasi. Peserta dilatih untuk menyusun strategi komunikasi dan teknik berbicara di depan umum, membekali peserta dengan keterampilan menyampaikan pesan-pesan P4GN menggunakan bahasa yang tegas saat memaparkan aturan, lugas dalam menjelaskan bahaya narkoba, namun tetap santun agar pesan edukasi dapat diterima dengan baik oleh rekan kerja maupun masyarakat luas.
9: Public speaking ini penting, kenapa? Karena sebagai seorang penggiat MPKN ini harus mempunyai kemampuan berbicara di depan umum. Kami rasa RRI yang paling terdepan untuk itu, karena RRI lah sebagai media, khususnya radio, yang memberikan informasi kepada masyarakat dengan bahasa yang tegas, lugas, dan santun.
8: Selain mengasah kemampuan berbicara, para penggiat juga dibekali dengan teknik pemanfaatan media sosial untuk menyebarluaskan konten pencegahan secara mandiri dan kreatif. Kehadiran media massa diproyeksikan sebagai kolaborasi jangka panjang. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sejumlah agen speedboat di PLBL Lamijung, Nunukan, lebih mengandalkan sistem pembayaran digital melalui transfer langsung ke rekening dibanding menggunakan kiris karena dinilai lebih minim kendala, terutama saat kondisi jaringan internet tidak stabil. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
10: Sejumlah agen speedboat di PLBL Lamijung, Nunukan, lebih mengandalkan sistem pembayaran digital melalui transfer langsung ke rekening dibanding menggunakan Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS. Metode transfer dinilai lebih praktis dan minim kendala, terutama saat kondisi jaringan internet tidak stabil. Salah seorang agen speedboat, Firman, mengatakan, pembayaran melalui transfer langsung ke rekening masih menjadi pilihan banyak penumpang saat membeli tiket. Menurutnya, metode tersebut memudahkan proses konfirmasi pembayaran karena penumpang dapat langsung menunjukkan bukti transfer kepada agen.
11: Selama ini Pak, kami juga mengambil inisiatif untuk yang mau mengambil melalui transfer. Nah, sekarang kami melalui transfer sekarang Pak. Kalau untuk metodenya untuk ke sini Pak udah bagus. Cuma begini yang bermasalahnya dalam menerapkan ini Pak, masalah jaringan Pak. Tapi dari penumpang saja, karena penumpang sekarang kebanyakan transfer Pak. Dia sekarang kalau orang-orang dari sini Pak kebanyakan minta transfer.
10: Menurut Firman, pembayaran melalui transfer rekening lebih diandalkan dibanding QRIS, terutama saat kualitas jaringan internet kurang baik. Pasalnya, transaksi menggunakan QRIS sangat membutuhkan koneksi internet yang stabil agar dapat diproses dengan lancar. Saat jaringan tidak stabil, transaksi QRIS kerap mengalami kendala seperti proses yang berlangsung lama, bahkan berpotensi gagal diproses. Sementara itu, transaksi melalui transfer rekening tetap berhasil meski notifikasi penerimaan dana terkadang diterima lebih lama.
11: Kalau transfer itu tidak masuk kan ada buktinya Pak.
12: Kalau transfer itu memang langsung tulisannya berhasil.
11: Iya berhasil. Oh. Nah, kalau keris ini Pak buktinya ada, tapi di situ tertulis bahwa dalam proses. Kalau keris itu Pak, kalau jaringan jelek antara masuk dan tidak.
10: Meski demikian, layanan pembayaran menggunakan QRIS tetap tersedia sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara non-tunai. Kehadiran berbagai pilihan metode pembayaran diharapkan dapat lebih memudahkan penumpang saat melakukan perjalanan. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. BP3MI Kaltara mulai menyiapkan 220 calon pekerja migran sebagai bagian dari target nasional pengiriman 500 ribu pekerja migran melalui jalur resmi mulai tahun 2028. Dinas Kesehatan Nunukan memperkuat intervensi untuk menekan kasus diabetes di wilayah perkotaan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531145. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat

Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan, pendengar, di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kurang lebih 90 menit ke depan, tepatnya hingga pukul 16 sore hari nanti ya. Kami hadir menyapa Anda di program Pro Dangdut edisi hari ini. Di hari apa hari ini? Di hari Sabtu, bukan Sabtu ya. Saya ke kemajuan ini. Di hari Jumat, 17 Juli 2026. Kami ajak Anda juga untuk berpartisipasi. Boleh, silakan ya. Untuk Anda yang juga ingin absen atau ada informasi yang ingin Anda kabarkan di via SMS dan WhatsApp, silakan di 0811-5311-945. Pokoknya yang absen di via telepon, ketemu di on air, kita kasih lagu deh ya, apresiasinya, wah. Oke, untuk semuanya selamat siang jelang sore dan juga selamat dengarkan lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih juga untuk yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Boleh ya untuk Anda barangkali ingin absen juga nih dengarkan siaran RRI Nunukan di program Pro Dangdut ya, pastinya dari mana saja. Boleh di 0811-5311-945. Kami buka di on air, jangan miss call ya. Tunjukkan pesan kamu. Oke, yang mau bergabung di VSMS atau WhatsApp juga silahkan. Masih panjang nih kebersamaan kita, jangan khawatir. Anda masih akan dengarkan lagu-lagu dangdut bersama kami yang bertugas untuk di sore hari ini. Ya, sudah sore ya. Yang baru saja bergabung, selamat sore untuk Anda di lagu-lagu dangdut. Kami ajak Anda juga untuk ikut berpartisipasi, ingin mengabarkan kepada kami ya terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau ada informasi lainnya, informasi menarik lainnya, kisah seru juga ingin Anda kabarkan, boleh ya di via SMS dan WhatsApp. Silakan Anda bergabung, yang ingin bergabung di via telepon, dengan senang hati kami akan terima Anda. Kita dengarkan kembali dari miliknya siapa ini, saya pilihkan untuk Anda dua anggrek. Ini dia, Bukalapak. Seperti apa ya? Kita dengarkan.

miliknya Duo Anggrek Buka Lapak. Separuh aja dulu gak apa-apa ya. Lagu dari miliknya Duo Anggrek kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Saya ingat malam nih. Baik, pendengar, kami informasikan untuk Anda, mohon maaf ya, untuk di program Prodangdut saat ini tidak dapat kami teruskan karena ada sedikit maintenance, perbaikan akan kami lakukan ya. Namun jangan khawatir, kami nanti akan kembali hadir menyapa Anda untuk di program selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda dan pastinya tetap terus dengarkan, pantau siaran RRI Nunukan di program 1 bersama kami yang bertugas untuk hari ini.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: lapar nih, beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Tidak terasa kita sudah berada di akhir acara di program Prodangdut edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk yang sudah menyapa kami, hadir di interaktif kita 0811-5311-945. Baik pendengar, saya sekaligus menutup jumpa kita bersama kami tim Nunukan siang yang bertugas untuk hari ini ya. Untuk selanjutnya nanti akan ada tim Nunukan sore yang bertugas untuk menemani Anda masih dengan ragam program dan juga sejumlah informasi akan disampaikan untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik, terima kasih, saya Wina Dewiana mewakili tim Nunukan siang yang bertugas pamit ya untuk Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Hello Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang

Selamat sore pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan sore hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya dengan beragam program dan juga berbagai informasi aktual untuk Anda sore hari ini. Dan tadi juga sudah Anda ditemani oleh tim Nunukan Siang, dan kembali kali ini di sore yang begitu cerahnya, sangat terik sekali ya di sore hari ini, tapi terus semangat karena banyak hal yang bakal Anda lakukan, apalagi didukung dengan cuaca yang bagus. Saya yakin segala kegiatan Anda, baik itu pekerjaan maupun olahraga yang akan Anda lakukan sore hari ini, semuanya bakal berjalan lancar, mudah-mudahan ya. Dan kembali kali ini nanti informasi sore untuk Anda, setelah itu nanti pada pukul 17 kita juga akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

Pendengar kembali masih di Nundukan sore kali ini dengan beragam informasi. Kali ini informasi nasional untuk Anda. PLN kembali memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan. Program bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya ini berlangsung sejak 14 hingga 27 Juli 2026. Promo menyasar pelanggan tegangan rendah satu fasa, ini berbagai golongan tarif. Daya awal mulai dari 450 volt hingga 5500 volt dapat ditingkatkan menjadi 7700 volt. Nah, program ini mendukung kebutuhan listrik saat tahun ajaran baru dimulai. Ketersediaan daya diharapkan menunjang aktivitas belajar dan juga kegiatan produktif keluarga. Program ini memberikan kemudahan memperoleh layanan tambah daya dengan biaya lebih ringan. Tujuannya untuk mendukung kegiatan belajar anak dan juga aktivitas produktif di rumah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozi. Dan juga pendengar, pelanggan dapat mengikuti promo melalui aplikasi PLN Mobile. Syaratnya melakukan pembelian token atau membayar tagihan selama masa program. Setelah transaksi berhasil, pelanggan menerima voucher melalui fitur reward atau surat elektronik. Voucher digunakan saat mengajukan permohonan tambah daya di PLN Mobile. Dan PLN membatasi setiap akun maksimal memperoleh 4 voucher selama periode promo. Satu pelanggan hanya dapat memanfaatkan program sebanyak 1 kali. Dan program berlaku bagi pelanggan yang terdaftar sebelum 1 Juli 2026, seluruh tagihan dan juga kewajiban pelanggan juga harus telah dilunasi. PLN berharap masyarakat memanfaatkan potongan biaya tambah daya selama periode berlangsung. Langkah itu diharapkan meningkatkan kenyamanan penggunaan listrik di rumah.

0: Tahukah Anda dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan? Bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Rosaku.
2: Ngeri juga nih perdagangan orang.
3: Woi, berat betul bacaanmu. Baca apa?
2: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
3: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
2: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
3: Emang orang bisa diangkut?
2: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
3: Astaga, terus siapain tuh orang?
2: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
3: stop.
2: Dan lain-lain.
3: Kok serem begitu sih pembahasannya?
2: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
3: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
2: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
3: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
2: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
4: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

0: Satya, Radio Republik Indonesia.
1: Piagam 11 September 1945 adalah sebuah deklarasi yang kini dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Deklarasi ini dibuat pada tanggal 11 September 1945 saat 6 pimpinan radio, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto berkumpul di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta, untuk mengadakan musyawarah mengenai tugas-tugas radio.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.
2: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni.
4: Hati yang bersih dan jujur, serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
5: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan,
6: dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Tri Prasetya RRI, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI, menjadi ikrar angkasawan RRI. Memberikan dorongan serta semangat kepada angkasawan untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan nusa, bangsa.

jauh ke Anda dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan. Bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.

Pendengar kembali masih bersama kami di Nunukan sore hari ini, masih dengan beragam informasi untuk Anda. Pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mencatat penyaluran rumah subsidi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hingga pertengahan Juli 2026, melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, ini telah melampaui 102.900 unit. Nah, Menteri PKP Manuar ya, mengaku bahwa optimis pada target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi sepanjang 2026 dapat tercapai. Menurutnya, peningkatan tersebut didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta komitmen BP Tapera menjalankan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Dan juga pendengar, peresmian kantor baru BP Tapera ini dilakukan untuk memperkuat layanan pembiayaan perumahan dan juga mendukung program 3 juta rumah. Kantor tersebut juga ini menjadi pusat koordinasi strategis, administrasi, serta pengelolaan sistem pembiayaan perumahan nasional. Dan juga sebagai informasi, kantor baru BP Tapera dilengkapi ruang rapat strategis, kemudian juga pusat pengolahan data dan juga infrastruktur teknologi informasi. Fasilitas tersebut diharapkan mempercepat layanan pembiayaan sekaligus mendukung transformasi digital BP Tapera.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan, Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama dan rekan operator Deni Wahyudi Ismail akan membersamai kita di Lintas Banjar Nusantaraya. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya ada saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore juga rekan Dedi di Samarinda. Apa kabar?
0: Baik, kabar kami di sini dan cuaca cerah walaupun tadi sempat mendung di Kota Samarinda. Bagaimana Palangkaraya cuacanya?
1: Palangkaraya luar biasa panas sekali Dedi. Hampir tidak ada hujan satu pekan ini Dedi.
0: Hampir tidak ada hujan. Ya. Kita di sini hampir hujan, tapi nggak jadi hujan kayaknya. Oke, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, Dedi, informasi dari Kota Palangkaraya, harapan yang mana hari ini tepat 17 Juli merupakan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, Dedi.
0: Baik, silakan Dewi laporan selengkapnya.
1: Ya baik, Dedi dan juga pendengar, ya informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Kota Palangkaraya yang genap berusia 69 tahun, harapan tokoh masyarakat agar Kota Palangkaraya dapat menjadi kota maju, sama seperti kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Aga Jaya Bijaksana.
2: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua. Bukan muda lagi.
3: Memasuki usia ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli 2026, hari ini Kota Palangkaraya diharapkan terus berkembang menjadi ibu kota provinsi yang modern, maju dan mampu sejajar dengan kota-kota besar di provinsi lain di Indonesia. Harapan tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Rawin Rambang, yang menginginkan peningkatan pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang merata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua, bukan muda lagi. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan wali kota yang ada ini, Pak Pairit ini, Kota Palangkaraya itu makin maju, berkembang, dan memberi kenyamanan bagi semua warga Palangkaraya. Kotanya bersih, sejuk, memberi kedamaian dan kepastian bagi setiap warga. Nah, kami atas nama warga Palangkaraya, saya Rawin Rambang dan keluarga mengucapkan Palangkaraya makin keren.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini berharap di usia yang ke-69 ini, Palangkaraya semakin maju, pembangunan terus merata, pelayanan publik semakin baik dan mampu bersaing, serta sejajar dengan kota-kota maju di provinsi lain dengan program-program yang sudah terencana dengan baik.
4: Untuk masyarakat Kota Palangkaraya, bulan Juli ini Kota Palangkaraya merayakan ulang tahun hari lahirnya yang ke-69. Mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membuat Kota Palangkaraya semakin maju, modern dan lebih keren.
3: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini juga menyebut hari jadi ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Pihaknya berharap Palangkaraya terus berbenah, menjaga keberagaman, meningkatkan daya saing daerah, serta menjadi kota yang membanggakan baik di tingkat regional maupun nasional. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Dedi di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Agus.
1: Selamat sore Dedi. Akhirnya jumpa lagi ya.
0: Iya.
1: Iya, lama tak jumpa.
0: Bagaimana? Lama tak jumpa, ya sekali jumpa tak lama gitu ya. Iya. Bagaimana Bumi Paguntaka sore hari ini, Agus?
1: Bumi Paguntaka sudah mulai cerah. Tadi siang ya, dari pagi sampai siang mendung ya. Sama kayak Samarinda, hampir-hampir hujan tapi nggak jadi.
0: Nggak jadi. Waduh. Iya, baik. Agus, ada informasi apa sore hari ini?
1: Iya, ada informasi soal pelaksanaan MPLS ya di Kota Tarakan, Dedi.
0: Baik, silakan Agus laporan selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Tarakan kembali memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027, di mana berjalan aman dan bebas dari praktik perundungan atau bullying.
2: Sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
3: Penerapan konsep ramah anak ini merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terbaru guna menciptakan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa-siswi baru. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Distrik Tarakan, Edi Pujianto menegaskan, pihaknya melarang keras penggunaan atribut yang memberatkan orang tua serta segala bentuk tekanan psikologis kepada peserta didik baru. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan.
2: Bagaimana kita mengkondisikan sekolah kita, mengkondisikan anak-anak kita ini supaya dia melaksanakan pembelajaran itu tadi berkesadaran, bermakna, dan semuanya itu dikerjakan dengan joyful ya, menyenangkan dan menggembirakan. Sehingga tentunya dalam MPLS kali ini yang agak strength gitu ya, sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
3: Selain fokus pada aktivitas yang menyenangkan, MPLS di Tarakan juga menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta gerakan memulai pembelajaran dengan membaca kitab suci atau gempita untuk membentuk karakter dan spiritualitas siswa sejak hari pertama sekolah. Setiap dari Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka. Kembali kami kembalikan ke Anda, Dedi, di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Agus dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Aditya. Selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Bung Deddy, apa kabarnya nih?
0: Baik, bagaimana kalau tadi di Palangkaraya panas, Tarakan cerah, Samarinda cerah, bagaimana dengan Banjarmasin?
1: Gabungan dari keduanya deh, panas dan cerah gitu ya.
0: Wah, jadi gabungan dari keduanya, panas dan cerah, dan juga sama-sama tidak ada hujan ya?
1: Tidak ada hujan hampir 20 hari di sini.
0: Waduh, ya namanya musim kemarau ya Aditya ya.
1: Mm-hmm.
0: Baik, Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Dan ini terkait dengan cuaca yang panas dan cerah dan tidak ada hujan hampir 20 hari. Ini terkait tentang kesiapsiagaan darurat Karhutla nih Bung Deddy.
0: Baik, Aditya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bung Deddy. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi resmi tetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kota Banjarbaru. Selengkapnya disampaikan di Ki Munadi.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi Kamis 16 Juli bersama unsur Porkopimda, BPBD, BMKG, Basarnas, TNI Polri, serta instansi terkait lainnya. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi mengatakan penetapan status siaga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan, masukan dari berbagai instansi, serta tindak lanjut arahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ancaman bencana Karhutla selama musim kemarau. Menurut Wali Kota, keberhasilan penanganan Karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
3: Sepakat untuk menetapkan status siaga Karhutla untuk Kota Banjarbaru. Dan tentunya poin yang terpenting adalah kita tetap sinergi dan kolaborasi yang paling utama yang kita.
4: Ada pertimbangan apa jadi status siaga ini, Bu? Pertimbangannya?
3: Yang jelas kemarin kita juga sudah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan di provinsi ya. Oke, bersama Bapak Gubernur.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru saat ini mencatat sudah sebanyak 49 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026. Kepala BPBD Kota Banjarbaru Zaini mengatakan intensitas Karhutla mulai meningkat seiring masuki musim kemarau. Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus, terutama kawasan yang memiliki vegetasi lahan gambut.
5: Terkait dengan Karhutla ya, dari Januari sampai sekarang itu sudah berjumlah 49 kali ya, tapi terhitung dari Januari sampai sekarang. Nah itu sudah kurang lebih 200,6 hektar ya, yang terjadi di Kota Banjarbaru. Nah karena itu kami dari hasil musyawarah kemarin, saya dengan arahan Ibu Wali, kita harus menetapkan status. Karena itu hari ini kan ada rapat koordinasinya. Nah, sudah ditetapkan status itu dengan siaga.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering saat ini. Pembakaran lahan secara sengaja merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Samarinda bersama Bung Deddy. Silakan Bung Deddy.
0: Baik, terima kasih Aditya dan pendengar dari Banjarmasin. Kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, apa kabar sore hari ini di Nunukan?
1: Halo rekan Dedi, kabar baik. Nunukan sore hari ini juga dengan cuaca yang sangat cerah sekali.
0: Iya, cerah. Berarti rata-rata Kalimantan ini cerah semua ya Angel?
1: Iya, disyukuri ya.
0: Disyukuri. Baik, Angel ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan antusiasme orang tua di MPLS SD Negeri 005 Nunukan.
0: Baik, Angel silakan.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa yang memilih bertahan dan menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa. Sejak pagi hingga jam pulang sekolah, banyak orang tua memilih tetap

0: Si lengkap dengan orang tua siswa dan masih menunggu sampai anaknya pulang. Kita masuk di sini jam 7.00 dan mereka bersedia menunggu ya sampai jam pulang anaknya.
1: Ia juga mengapresiasi antusiasme para orang tua yang rela menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Bahkan, meski cuaca di hari pertama MPLS diguyur hujan, banyak orang tua tetap bertahan di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka.
0: Yang kami syukuri itu ya antusias daripada orang tua siswa itu sendiri. Artinya penuh dengan semangat mengantar anaknya di pagi hari. Yang hari pertama itu hujan-hujan Pak, tapi masih juga lengkap, artinya tetap bersemangat seperti itu. Membawa anaknya, terus kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di MPLS yang sudah kita programkan di SD 05 Nungkan.
1: Wahid menambahkan, kepedulian orang tua turut memberikan dampak positif terhadap proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah. Meski demikian, proses pengenalan lingkungan dilakukan secara perlahan agar peserta didik dapat beradaptasi secara mandiri dengan lingkungan belajar di jenjang SD. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Rekan Dedi, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
3: Baik, terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di Kutai Kartanegara. Dalam operasi bersandi antik Mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam operasi bersandi antik Mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan total barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Penyergapan berlangsung di Desa Badak Mekar dan Desa Sukadamai ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran setelah salah satu tersangka berusaha kabur ke dalam hutan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
2: Jadi saat waktu kita melakukan penggerbekan di tempat daripada bandar tersebut, kita sudah tahu bahwa memang rumah itu memang atau tempat itu punya bandar DN itu memang bersenjata, ya. Kemudian setelah kita lakukan penggerebekan, salah satu anak buah daripada DN itu kabur lewat belakang dan kemudian masuk ke arah hutan. Nah, di situ kita kejar, kita lari, kejar masuk ke dalam hutan juga. Namun setelah sudah beberapa ratus meter, kita tidak berhasil menemukan si anak buahnya itu, dia sudah kehilangan jejak. Tapi kita sudah berhasil mendapatkan identitasnya, ya. Dan kita segera akan terbitkan DPO dan kemudian kita akan lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ya. Oke.
1: Kini kedua tersangka asal Samarinda tersebut telah diamankan di markas Polda Kaltim. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman hukuman berat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jumat 17 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

saatnya kentongan. Sungai sebagai sumber bencana banjir merupakan anggapan yang keliru. Selama ini, bila terjadi banjir bandang yang menggenangi rumah warga, tersangkanya adalah sungai. Air sungai yang meluap dituding sebagai penyebabnya. Padahal, salah satu peran sungai adalah mengendalikan banjir secara alamiah. Sungai menjadi solusi alam yang akan mengalirkan kelebihan air dari daratan menuju lautan. Sungai bukan sumber banjir, melainkan solusi alamiah mengatasi banjir. Betapa sempurnanya mesin lingkungan dan tata kerjanya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai adalah bagian ekosistem alam yang mengemban fungsi mengatasi banjir dan menjadi sumber kehidupan. Sungai merupakan habitat hewan dan tumbuhan air serta sumber kehidupan bagi manusia. Kita juga bisa menjadi pelopor pelestari sungai dengan cara memberi contoh melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kasihku manisku sayangku, kau kasihku manisku sayangku.
4: Sayang.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan sore hari ini. Setelah tadi kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya, bersama dengan Pro 1 Samarinda. Kembali kali ini untuk Anda semuanya pendengar yang tengah menikmati waktu santai atau lagi siap-siap berolahraga atau sementara olahraga sore nih. Oke, mudah-mudahan semakin semangat, semakin berenergi, punya tenaga yang luar biasa untuk kembali beraktivitas di sore ini hingga malam hari nanti ya. Waktu yang tepat, apalagi dengan cuaca yang bagus, olahraga pasti akan lebih menyenangkan, lebih nyaman lagi. Nah, kalau mau olahraga sore, jangan lupa ajak tetangga, teman-teman Anda atau keluarga, biar bisa sehat bersama. Kembali lagi nanti pendengar, pada pukul 18 kami juga akan hadirkan Religi Sore untuk Anda.

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

manfaat dari reboisasi. Pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Kedua, dapat menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup. Dan terakhir, dapat menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global.

pendengar masih bersama kami di Nunukan Sore hari ini, dan selanjutnya kami hadirkan Religi Sore, lagu-lagu religi Islami dan juga pengajian ayat suci Al-Qur'an sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah.

saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita akan dengarkan pengajian Asyuci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 197 dengan Qori Aisyah Nur Ramadhani.

Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

ada beberapa keutamaan wudu. Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jalla.

dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

0: setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.' Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
0: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
0: Hadis riwayat Muslim.

0: rumah, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

Kembali lagi pendengar, masih menemani Anda semuanya di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, juga di Sebatik di FM 91,5 MHz ya. Di Tawau Malaysia, Kelabakan, di Simanggaris ya, kem-kem perbatasan juga, dan juga yang berada di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Selamat malam untuk Anda, kembali Anda bergabung bersama kami, masih dengan beragam informasi malam hari ini. Dan kali ini informasi terkait dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yago Mauladi mengatakan bahwa saat ini program transmigrasi dilakukan dengan pola baru. Hal ini untuk menciptakan pertumbuhan di kawasan baru transmigrasi ya. Dulu transmigrasi dilakukan secara top down atau langsung dari program pemerintah pusat, namun sekarang dilakukan secara bottom up ya. Jadi desentralisasi ya, atas inisiatif atau keinginan pemerintah daerah sendiri. Dan pendengar ya, terbukti transmigrasi mampu menciptakan kawasan pertumbuhan, sehingga ada 60 proposal dari Bupati untuk membuka kawasan baru transmigrasi. Selain itu, Kementrans juga bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman ya, melakukan rehabilitasi sekolah termasuk pemenuhan kebutuhan guru. Sebelumnya Kementrans telah membantu 5 sekolah untuk membangun dan juga merehab bagian-bagian penting seperti toilet dan juga ruang kelas. Jadi setiap tahun anggaran program ini dijalankan ke lebih dari 100 sekolah di 154 kawasan transmigrasi. Dalam hal ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan Viva Yoga juga menerima aspirasi dari banyak pihak bahwa masih ada sekolah yang perlu diperhatikan kondisi bangunannya. Wamen Trans Viva Yoga menginformasikan bahwa Kemendikdasmen telah membidik pembangunan dan juga rehabilitasi sekolah di 70.000 titik.

0: kesempatan kali ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti keseruan kami sekaligus memperkenalkan seni sastra bahasa dan pantun yang digunakan saat adat perkawinan suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Kalimantan Timur. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia, di negeri Sabah. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Nunukan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena difahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Adapun seni, adat, dan tradisi suku Tidung hingga saat ini sering kita jumpai di Nunukan, Kalimantan Utara. Misalnya, kesenian tradisional masyarakat Tidung yang berupa sastra lisan sama seperti sebuah pantun yang dilagukan dan tentunya dalam bahasa daerah Tidung. Walaupun saat ini tradisi berbalas pantun saat prosesi lamaran sudah jarang ditemukan, namun sebagai warisan nenek moyang dan para leluhur dari suku Tidung, tradisi berbalas pantun masih dilakukan oleh orang-orang Tidung yang masih mempunyai orang yang dituakan di suku mereka. Penasaran dari prosesi berbalas pantun saat lamaran suku Tidung tersebut? Membawa kami berkunjung ke Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Ternyata kedatangan kami berkunjung ke Desa Binusan Nunukan tidak sia-sia. Seorang tokoh suku Tidung yang juga dituakan di Desa Binusan ini menyambut kedatangan kami dengan ramah. Dia adalah Bapak Ramli yang juga seorang tokoh dari suku Tidung. Salah satu tahap dalam proses perkawinan suku Tidung adalah tradisi berbalas pantun pada saat proses lamaran. Dalam proses lamaran tersebut, sudah dahulu ada kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai mengenai tanggal hari perkawinan, dan yang menariknya, pantun yang disampaikan menggunakan bahasa daerah.
1: Seni daerah yang ada di Nunukan untuk orang tempatannya, yang ada yang masih kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu pada saat resepsi pernikahan berupa pantun. Pantun itu juga tidak setiap acaranya ya dilaksanakan, cuma dilaksanakan pada saat mempelai pria naik minang. Jadi di situ ada tradisi berbalas pantun yang dari tuan rumah, terutama biasanya itu bertanya dengan tamunya apa tujuan kedatangannya, seperti itu kurang lebih tradisi yang masih ada kita laksanakan sampai sekarang. Nah, setelah meminang langsung juga pada saat itu biasanya sudah ada langsung kesepakatan hari H.

0: bahasa Indonesia. Hanya saja, bahasa daerah suku Tidung ini dan juga logat dari suku mereka masih selalu digunakan di lingkungan masyarakat Tidung di Nunukan. Tradisi berbalas pantun ini masih diterapkan di lingkup suku Tidung, kecuali jika dalam pernikahan jodoh dari salah satu mempelai perlainan suku, maka harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
1: Bisa dikatakan bahwa Tidung sepenuhnya, karena sudah kadang-kadang memang kita pakai bahasa daerah dengan istri, dengan orang tua biasanya, tapi dengan anak-anak kadang saja. Kalau ya bahasa-bahasa yang sedikit mungkin kita agak mau dirahasiakan biar orang enggak ini kan, mungkin kita lagi marah atau lain sebagainya itu. Jadi enggak anu lagi. Enggak seperti dulu memang masih kental sekali bahasa itu. Sehingga makanya anak-anak Tidung sekarang kalau kita tanya bahasa Tidung pun dia cuma ngerti aja. Artinya cuma mengungkapnya juga masih belum anu dia, masih kaku-kaku. Karena memang kesalahan kami juga dari orang tua, mungkin karena memang komunikasi hari-hari itu tidak sepenuhnya bahasa daerah.
0: Sampai saat ini kalau suku Tidung kalau nikah, apakah memang masih menerapkan pantun-pantun tadi?
1: Sebenarnya masih lagi kalau itu dari yang melamar orang Tidung, kembalinya ke orang Tidung biasanya masih
2: satu suku,
1: terutama di daerah-daerah di pedalaman, di desa-desa itu biasanya masih. Nah, cuman kadang sudah di sekarang di daerah kota kayaknya sudah mulai pudar, tapi itu pun masih ada. Yang penting spesial suku biasa masih kita laksanakan.
3: Nyosop daudut sigup Cina sumila lisun berbunga-bunga kalapki damo guntano yali kubitu siampuno mirang
4: lu pipit entulut tawoy enuju makau de tanah Cina demuyu gentano damo ngejawab adina gitu tina pebaya yampuno.
5: Kanon saradong bais umbang no ini bit mako datangan din bajauk taka gasuncung na cincin dino nya tanda lahir dan

0: dari pantun yang dilantunkan, syair juga selalu didendangkan dalam sebuah lagu yang memiliki maksud dan cerita dari lagu tersebut. Dan biasanya lagu ini juga dimainkan saat menyambut tamu, pembukaan acara, atau dibawakan pada saat acara malam ketiga perkawinan. Selain seni sastra pantun tadi Pak, dalam adat perkawinan, mungkin dari lagu, syair ke lagu, lagu itu punya makna begitu Pak dalam perkawinan yang biasa didendangkan?
1: Ya memang lagu-lagu daerah banyak, lagu-lagu daerah banyak juga.
0: Punya makna.
1: Punya makna, kemudian selain lagu juga biasanya itu seni tari kan. Kemudian biasanya juga kalau masih... Cuma ini agak jarang sudah seperti seni bela diri kan, itu sering juga ditampilkan. Tapi ini sudah agak-agak hampir-hampir biasa malam ketiga ya kalau seni silat itu.
0: Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui saat proses lamaran, dan berbalas pantun harus diucapkan dari kedua belah pihak. Nah, mulai dari menyambut tamu, mempersilakan tamu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian sampai mempertemukan calon pengantin dengan jodohnya.
2: Ada tidung ini Pak, kalau pepantun itu kan ada tahapnya. Tahap 1, 2, 3 sebelum menentukan hari H ataupun ketemu sama mempelai itu, kenapa tuh Pak ada tahap-tahap pantun seperti itu?
1: Ya, memang pada saat kita datang Minang, kita sebelum masuk ke rumah ada ucapan semacam salam lah seperti itu, tapi dengan bahasa pantun. Kemudian setelah itu kita masuk di pintu juga seperti itu, masih ada. Kemudian setelah itu ada lagi kita harus buka tabir. Nah, buka tabir ini biasanya juga ada syarat pembuka. Ya, setelah lolos di dua anu tadi. Nah, yang terakhir ini ada syarat pembuka. Semacam tabir dengan syaratnya seperti apa, seperti itu biasanya. Biasa berupa benda ataupun, tapi selalunya benda untuk syarat pembuka. Tapi itu pun dikomunikasikan juga, enggak semerta-merta seperti itu.
0: Ada kesepakatan.
1: Ada kesepakatan nanti, kalau pihak laki-laki tidak siap kan tidak gitu.
0: Bahasa yang digunakan sehari-hari tidaklah sepenuhnya menggunakan bahasa daerah. Masyarakat Tidung ada juga yang menggunakan bahasa Melayu saat berkomunikasi dengan sesama, bahkan anak-anak mereka ada yang tidak bisa mengucapkan dalam kalimat bahasa Tidung, namun mereka mengerti artinya. Besar harapan Bapak Ramli agar anak-anak dari suku Tidung yang ada di Nunukan ini tidak malu dan melupakan bahasa daerah mereka. Dan generasi penerus suku Tidung mau menjaga sastra lisan peninggalan nenek moyang.
1: Untuk anak-anakku, ngai-ngai dikasih kalap sama lepanan bahasa Taka, Boya Taka, tetap pemelihara Taka, sama sampai tatag. Taka harus bangga jadi Lun Pagun. Terima kasih.
0: Untuk penerus generasi, sedapat mungkin kita harus mempertahankan budaya kita agar tidak hilang, dan kita harus bangga menjadi orang Tidung. Salam budaya.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, palming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di Nunukan sore ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami, dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI. Setelah itu Anda bakal ditemani tim Nunukan malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Pak Angga itu orang siapa?
6: Angga emang staf Bapak ya?
5: Pak Angga itu orang siapa?
6: Sini Pak, sini Pak.
5: Angga itu staf Bapak ya?
6: Kalau sini Pak.
5: Salah jalan Pak, kiri Pak.
6: Pak, lurus ke sana.
5: Pak Angga, menang Pak, sini Pak. Mengintervensi Pak.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
7: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
8: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
7: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
10: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
9: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
11: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
9: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
13: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
12: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
13: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
14: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
13: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
15: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
16: Faktanya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta, untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
15: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin. angin.
17: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya.
15: 60%.
17: Karena banyak hujan yang tidak ada.
15: Gagal juga.
17: Ada, ada. Tapi untuk apa namanya nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
15: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
18: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan Perairan Utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak.

ya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan memasuki etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota

0: menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya, karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026 Tadej Pogačar mengatakan rute etape ini cukup aneh.
1: Yeah, it's a bit weird one. But yeah, we will.
0: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
1: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
0: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8%, dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Nunukan. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

6 kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi kawat daun tanah datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Likuifaksi atau pencairan tanah atau nalodo adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak sehingga tanah yang padat bertingkah sebagai cairan. Fenomena ini paling sering diamati pada tanah berpasir yang jenuh dan longgar atau kepadatan rendah. Ini karena pasir yang longgar memiliki kecenderungan untuk memapat ketika diberikan beban. Sebagai respon terhadap tanah yang memapat, air meningkatkan tekanan dan mencoba untuk mengalir keluar dari tanah ke zona bertekanan rendah. Tapi jika pembebanan berlangsung cepat dan cukup besar atau diulangi berkali-kali, air tidak mengalir keluar sesuai waktunya sebelum siklus pembebanan berikutnya terjadi. Tekanan air dapat bertambah melebihi tekanan kontak antara butir-butir tanah yang menjaga mereka tetap saling bersentuhan satu sama lain. Kontak antara butir-butir ini merupakan media pemindahan berat bangunan dan lapisan tanah di atas dari permukaan tanah ke lapisan tanah atau batuan pada lapisan yang lebih dalam. Hilangnya struktur tanah menyebabkan tanah kehilangan semua kekuatannya atau kemampuannya untuk memindahkan tegangan geser dan fenomena ini terlihat seperti mengalir menyerupai cairan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi.
2: Hai pendengar, dimanapun Anda berada waktu menunjukkan pukul 20:47 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 24:00 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto apresiasi panen raya TNI di 43 titik se-Indonesia. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian panen raya yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat mengikuti panen raya TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026. Panen raya yang diterpusatkan di Magelang ini, Malang, secara serentak juga diikuti di 43 titik di seluruh Indonesia. Kepala Negara menegaskan menjadi langkah nyata dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Tapi dikatakan Presiden bahwa upaya tersebut dapat terwujud dengan gotong royong oleh seluruh elemen bangsa. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung pelaksanaan panen raya yang digelar jajaran Polri. Dalam hal ini, Presiden menyebut bahwa panen raya untuk ketahanan pangan juga menjadi bagian dalam mewujudkan keamanan negara. Baik, pendengar, itu dia informasi terkait tentang Presiden Prabowo apresiasi panen raya TNI di 43 titik se-Indonesia. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Yofi dan Nuno dengan judul Demi Hati. Kemudian menyusul lagu selanjutnya, yaitu Yura Yunita. Selamat mendengarkan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Vaksinasi disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kata vaksinasi berasal dari bahasa Latin vacca yang berarti sapi, diistilahkan demikian karena vaksin pertama berasal dari virus yang menginfeksi sapi atau cacar sapi. Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin melalui disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Vaksinasi termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh iya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu. Saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya. Baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan, ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Bapak!
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi, semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh, foto-foto itu. Sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak, tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain, tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini.
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam. Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, Pak Oja.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 19 menit waktu Indonesia

hadirkan tak kalah menariknya terkait tentang IKPT KIN, perluas keanggotaan untuk perkuat moderasi beragama. Forum Nasional Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berencana memperluas cakupan keanggotaannya. Langkah tersebut menyasar perguruan tinggi swasta, kampus umum, hingga perguruan tinggi berbasis agama lain. Ketua Umum Forum Nasional IKPT KIN mengatakan pengembangan organisasi diharapkan tidak hanya untuk mencakup alumni dari 59 perguruan tinggi Islam. Menurutnya, perluasan keanggotaan tersebut bertujuan memperkuat moderasi dan toleransi beragama di Indonesia. Ia juga mengatakan gagasan tersebut menjadi salah satu pemikiran strategis dalam pengembangan organisasi ke depan. Idrus mengungkapkan gagasan tersebut juga merupakan pemikiran Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam memperkuat moderasi dan kerukunan beragama. Pengalaman Indonesia dalam membangun kehidupan antar umat beragama juga dinilai mulai mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Ketua Umum tersebut menjelaskan hasil Rakernas akan menjadi landasan penyusunan program dan pengembangan organisasi selanjutnya. Seluruh rekomendasi tersebut lanjutnya juga diarahkan memperkuat kelembagaan serta memperluas kontribusi IKPT KIN terhadap berbagai persoalan masyarakat. Selain Rakernas, forum tersebut juga menggelar seminar nasional bertema transformasi peradaban Islam untuk membangun dunia baru. Idrus mengatakan IKPT KIN akan mengedepankan komunikasi keagamaan dan kemanusiaan sebagai pendekatan dalam membangun perdamaian global. Forum tersebut, kata dia, juga berencana menyusun agenda berkelanjutan untuk memperkenalkan berbagai gagasan Islam Indonesia ke sejumlah negara. Sementara itu, Ketua Organisin Komite Festival Muharram Amar Ahmad mengatakan rangkaian kegiatan menjadi ruang konsolidasi sekaligus perumusan gagasan organisasi. Ia menyebut pembahasan diarahkan untuk memperkuat kontribusi alumni PT KIN dalam merespon berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan. Amar juga mengatakan Rakernas diikuti sekitar 240 pengurus alumni dari 54 PT KIN yang tersebar di Indonesia. Forum tersebut membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja, serta pokok pemikiran organisasi pada tingkat nasional maupun global. Selain itu, seminar nasional menghadirkan sekitar 500 guru besar dari berbagai PT KIN di seluruh Indonesia. Para peserta membahas geopolitik global, kesenjangan sosial, ekoteologi, serta penguatan tradisi ilmiah di perguruan tinggi. Menurut Amar, forum tersebut ingin memperluas kontribusi alumni PT KIN dalam menjawab berbagai tantangan strategis bangsa. Peran tersebut diharapkan mencakup persoalan keagamaan, lingkungan, geopolitik, hingga berbagai isu pembangunan nasional. Sebagai informasi, sejumlah tokoh nasional yang merupakan alumni PT KIN turut menjadi pembicara dalam rangkaian kegiatan tersebut. Di antaranya, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syedili serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN VHJ. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga turut membuka pelaksanaan Rakernas sekaligus seminar nasional tersebut. Kehadirannya menjadi dukungan terhadap penguatan peran alumni PT KIN dalam menjawab berbagai tantangan keumatan dan kebangsaan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terbaru. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Sivilia, Ais Teru, kemudian Sandy Kanister dengan judul Awalnya. Selamat mendengarkan.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi kami hadirkan terkait tentang budaya. Seperti apa budaya yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan? Kita akan lihat jejak 7 cagar budaya di bumi pendekin di Debaya. Selamat mendengarkan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya, berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relik.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang, yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau Untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nusantara insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Lagu Fiera Bersamamu mengawali jumpa kita di segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia kali ini. Dan sebelum kami mendengarkan dan melanjutkan informasi terkait tentang lagu-lagu Ruang Rindu, kali ini kami hadirkan informasi terbaru, yaitu Kemenhub perketat pengawasan kebakaran hutan dan lahan, pelaku pembakaran diancam sanksi pidana. Kementerian Kehutanan memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan mempertegas penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Ini dilakukan di tengah meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau 2026. Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan hingga 17 Juli 2026 telah menunjukkan jumlah titik panas hotspot. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas karhutla nasional tercatat mencapai 107.465,47 hektar. Untuk memperkuat pengendalian di lapangan, Kemenhub menyiagakan 180 personil Manggala Agni di Kalimantan Selatan yang ditempatkan di 3 daerah operasional, yaitu Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Personil melakukan patroli rutin, pemantauan hotspot, pemadaman dini hingga edukasi kepada masyarakat. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhub, Thomas Nevin Luri, mengatakan Manggala Agni bersama para pihak telah melaksanakan 107 operasi pemadaman. Selain memperkuat pencegahan dan pemadaman, Kemenhub memastikan penegakan hukum akan menjadi instrumen utama. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran hutan. Dirjen Gakum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi terhadap perusahaan lalai menjaga wilayah kerjanya, menggugat secara perdata untuk pemulihan lingkungan hingga memproses secara pidana pelaku perorangan maupun korporasi yang melakukan pembakaran hutan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman karhutla. Kemenhub menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran kepada aparat atau instansi terkait. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi terkait tentang kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah akan menindak tegas dan mengancam menegakkan hukum pidana bagi pelaku yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pendengar, dimanapun Anda berada, dua lagu kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Di Ruang Rindu kali ini, yaitu ada Rindu, kemudian menyusul Visi Hujan. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua filler makna tato dayak dan kayau. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang apresiasi petani. Presiden Prabowo ajak masyarakat paham proses budidaya padi. Ini dia informasinya pendengar. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para petani yang terus bekerja keras memenuhi kebutuhan pangan nasional. Presiden juga mengajak pihak yang menilai harga beras masih mahal untuk memahami proses budidaya padi dengan terjun langsung ke lapangan. Tentara Nasional Indonesia dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kata Presiden Prabowo, akan menyiapkan lahan sawah. Lahan diperuntukkan bagi pihak yang mempermasalahkan harga beras mahal. Pada panen raya, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada TNI Polri yang turut dalam mewujudkan ketahanan pangan. Presiden Prabowo meminta agar keterlibatan TNI Polri dalam urusan pangan tidak perlu diperdebatkan. TNI Polri, kata Presiden Prabowo, adalah milik rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah bersama TNI Polri harus mengatasi kesulitan rakyat. Hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga beberapa ribu titik air. Kita atasi kesulitan rakyat, kita atasi, kata Presiden Prabowo. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang Presiden Prabowo apresiasi terkait tentang hasil panen raya yang baru-baru dilaksanakan dan mengajak masyarakat untuk memahami proses budidaya padi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Wayang Bila, kemudian Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Selamat mendengarkan.

terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

0: sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi Tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang BGN, komitmen selesaikan tunggakan pihak ketiga sebesar 1,6 triliun. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN memiliki tunggakan kepada pihak ketiga sebesar 1,6 triliun pada tahun 2025. Menurutnya, kewajiban tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran tunggakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA 2026. Arumsari menjelaskan kewajiban tersebut berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah selesai dilaksanakan, namun pembayaran belum terrealisasi sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tunggakan DIPA 2026. Arumsari mengatakan BGN saat ini masih melakukan revisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan tagihan tersebut masih harus melalui penelaahan oleh KPA Inspektorat dan BPKP sesuai nilai tagihan. Menurutnya, proses tersebut menyebabkan sebagian tagihan kepada pihak ketiga belum dapat dibayarkan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak ketiga yang hingga kini masih menunggu penyelesaian pembayaran. Arumsari mengatakan sebagian tagihan masih dalam proses verifikasi sehingga DCA belum menetapkannya sebagai utang kepada pihak ketiga. Menurutnya, tagihan tersebut belum memenuhi kualifikasi sebagai utang kepada pihak ketiga berdasarkan hasil konfirmasi Badan Pemeriksaan Keuangan. Arumsari merinci tunggakan BGN mencakup belanja bahan, sertifikasi, SPPG, jasa, perjalanan dinas, bantuan MPG, dan pembangunan dapur. Nilai terbesar berasal dari belanja modal pembangunan dapur APBN sebesar 1,4 triliun. Selain itu, BGN juga mencatat tunggakan untuk honor narasumber kegiatan bimbingan teknis penjamah makanan. Arumsari menambahkan masih terdapat sejumlah tagihan lainnya yang juga perlu diselesaikan. Arumsari menyatakan BGN berkomitmen menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut pada 2026 ini. Ia mengatakan pembayaran akan dilakukan terhadap tagihan yang telah melalui proses penelaahan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sebagian alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan masih dalam kondisi diblokir. Namun, beberapa tagihan telah melalui proses review dan memenuhi ketentuan akan segera dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Totalnya 1,6 triliun 9. Tapi insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Itu dia pendengar terkait tentang informasi masalah Badan Gizi Nasional yang memiliki tunggakan sebesar 1,6 triliun. Pendengar, jangan kemana-mana, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Gita Gutawa, kemudian Glenn Fadli. Selamat mendengarkan.

0: Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat, dan selatan Australia, dan Selandia Baru.
1: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
3: Baik, pendengar, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Presiden Prabowo akan meremajakan perkebunan tebu dalam 2 tahun mendatang. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan peremajaan terhadap pertanian tebu Indonesia. Hal itu diungkapkan kepala negara dalam acara panen raya TNI di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menuturkan bahwa peremajaan perkebunan tebu itu berdasarkan laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di mana dalam laporan Mentan tersebut perkebunan tebu di Indonesia tidak mendapatkan peremajaan selama 12 tahun. Lebih lanjut diungkapkan kepala negara bahwa pemerintah telah mempersiapkan program peremajaan tebu. Hal ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tebu di Indonesia. Skema peremajaan tebu ini diungkapkan kepala negara akan dilakukan terhadap 100.000 hektar lahan perkebunan tebu. Target peremajaan tersebut diperkirakan dapat rampung dalam kurun waktu 2 tahun. Sementara itu, berdasarkan data kementerian, pada tahun 2025 setidaknya Indonesia memiliki lahan perkebunan tebu mencapai 520,823 hektar. Dari ratusan ribu hektar lahan perkebunan tebu itu, terdapat 796,621 petani tebu yang mengelolanya. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang pemerintah akan melakukan peremajaan tebu dalam waktu 2 tahun ke depan. Baik pendengar, kembali kami hadirkan kali ini 2 buah lagu. Ada puisi dan Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu, di segmen Nunukan malam ini. Selamat mendengarkan.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wedding Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wedding Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah fish lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: berada di ruangan Anda.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Baik, berdengar informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang BGN ungkap status pengadaan motor listrik 243 miliar rupiah. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan BGN tahun 2025. Menurutnya, BGN mencatat uang muka pengadaan motor listrik sebesar 243 miliar dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Agustina, uang muka tersebut dicatat pada laporan keuangan 2025 karena transaksi dilakukan pada tahun anggaran tersebut. Sementara itu, pelunasan pengadaan motor listrik dilakukan pada tahun 2026 sehingga tercatat sebagai peristiwa setelah penutupan tahun buku. Agustina menyebut pelunasan pengadaan motor listrik telah diselesaikan pada tahun 2026. Pengadaan tersebut hingga kini belum dicatat sebagai aset tetap berupa peralatan dan mesin secara definitif. Selain itu, Agustina mengatakan BGN memiliki tunggakan kepada pihak ketiga sebesar 1,6 triliun. Menurutnya, kewajiban tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran tunggakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA 2026. Agustina juga menjelaskan kewajiban tersebut berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah selesai dilaksanakan. Namun, pembayaran belum terrealisasi sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tunggakan DIPA 2026. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang BGN. Dan kembali kami akan

usul nama Nunukan. Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Manis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?

Dalam sebuah riwayat, Al-Kisah, dahulu ada seorang laki-laki yang tinggal di suatu wilayah di Arab. Orang ini memiliki seekor ayam, seekor keledai, dan seekor anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Setiap menjelang subuh, ayam jantan berkokok membangunkannya untuk sholat subuh. Sedangkan keledai membantunya bekerja dengan mengangkat barang-barang bawaan. Sementara anjing menjaganya dari gangguan orang-orang jahat. Di suatu hari datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Namun karena taat kepada Allah, ia berkata, "Semoga kejadian ini menjadi kebaikan." Setelah kejadian itu, cobaan kembali datang. Serigala yang telah memangsa ayamnya datang lagi. Kali ini memangsa keledainya. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi hewan yang akan membantunya membawa barang-barang. Namun ia kembali berkata, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Ternyata bencana tidak sampai di situ. Tidak lama setelah kedua hewan kesayangannya mati, anjingnya pun menyusul juga, sehingga membuat ia semakin bersedih hati. Ia tetap saja mengatakan dengan penuh kesabaran, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Setelah bencana datang bertubi-tubi, di suatu hari ketika ia bangun pada suatu pagi, ia kaget karena melihat para tetangganya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Ternyata tetangga itu ditawan karena memiliki hewan peliharaan yang selalu berbuat onar. Ia dan keluarganya selamat, tidak ditawan karena ayam, keledai, dan anjing yang sebelumnya jadi miliknya telah tiada dimangsa serigala. Kematian hewan-hewan tersebut telah menjadi suatu kebaikan baginya, sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Saudaraku, dari kisah tersebut bisa diambil hikmah, rencana Allah itu memang indah, bukan? Namun kita terkadang suka terlalu cepat menyimpulkan kepahitan hidup yang datang dengan sering menggerutu dan mengatakan, "Allah itu tidak adil kepada saya." Padahal di balik semua kepahitan ada hikmah luar biasa. Hindari perasaan buruk sangka pada setiap ketentuan Allah. Tetaplah kita di jalan Allah meskipun kesulitan hidup datang. Ingat, rencana Allah itu sebaik dan sesempurna rencana dari rencana manusia. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita datangnya dari Allah. Tidak mungkin Allah memberi takdir yang menyengsarakan, karena kita yakin kasihnya lebih besar daripada murkanya. Mari nikmati rahasia Allah sebagai wujud nyata bahwa kita orang-orang beriman atas segala takdirnya. Sebab selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Saya Rahmi Arifuddin, salam Permatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini mengawali kebersamaan kita, hadir bersama kami tim Nunukan Pagi menyapa Anda. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Rashidi, menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Di edisi siar hari ini, pendengar, di hari Sabtu 18 Juli 2026, di mana kami ajak Anda mengawali kebersamaan kita di program Mutiara Pagi. Akan kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah akan hadir tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran untuk pagi hari ini. Akan kami hadirkan dalam surah Ali Imran ayat 111 yang akan dilantunkan Qori Muhammad Reza Maulana Nurdin. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda adab-adab tatkala menguap? Adab-adab ketika menguap adalah menahan mulut semaksimal mungkin agar tidak terbuka. Jika tidak mampu menahan mulut agar tidak terbuka, tutuplah dengan tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah dengan meletakkan atau menutupkan tangannya ke mulutnya, karena sesungguhnya setan bisa masuk bila tidak ditutup." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jangan sampai mengeluarkan suara "hah" atau yang semisalnya. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semaksimal mungkin dan janganlah bersuara "hah". Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi.
1: Pro 1 nunukan.

0: Anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

saudara pendengar di mana saja Anda berada. Masih kita ikuti bersama Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026. Baik pendengar, sesaat lagi akan kami teruskan kebersamaan kita masih di program Mutiara Pagi dalam Tausiah edisi hari ini, di mana narasumber kami yang hadir di studio saat ini ada Ustadz Fathul Yadi SH ya, dan topik yang akan disampaikan beliau sesaat lagi adalah terkait amalan

0: amalan pelebur dosa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustaz, untuk topik kita, amalan-amalan pelebur dosa, barangkali silakan diberikan penjelasannya. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar radio RRI rahimani wa rahimakumullah, mari kita membuka pagi kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan terutama nikmat yang begitu besar adalah nikmat keimanan. Juga selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga, dan orang-orang yang senantiasa di atas jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, tentu salah satu tabiat manusia atau sifat yang tidak akan pernah terlepaskan dari seorang insan adalah itu tak lepas yang namanya dari kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari keadaan hamba-hambanya. Oleh karenanya, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menyebutkan sifat ini dalam Al-Qur'an. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu dosa, maka di akhir-akhir ayat tersebut adalah Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa amalan yang dengannya seorang hamba bisa melepaskan atau membersihkan dirinya daripada noda-noda dosa. Di antara amalan tersebut yang pertama adalah yaitu ketika seorang ingin mensucikan, membersihkan dirinya dari kesalahan, dari noda-noda dosa adalah tentu yang pertama adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dalam Al-Qur'an memanggil hamba-hambanya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian wahai manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena surga seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Pondasi pertama dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu harus didasari dengan keikhlasan, tanpa adanya paksaan atau ada imbal-imbal atau ada embel-embel duniawi. Maka kita ingin bertaubat kepada Allah, hendaklah kita ikhlas bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya niat yang pertama adalah kita ingin kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan ini, semakin ikhlas seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin istiqomah, semakin lama seseorang itu akan dijauhkan daripada dosa-dosa yang ia ingin bertaubat darinya. Namun sebaliknya, ketika seseorang hamba tidak mendasari taubatnya dengan keikhlasan, maka bisa jadi ketika ia tidak mendapatkan daripada apa yang ia bertaubat dengannya, maka bisa jadi ia akan kembali kepada dosa yang ia bertaubat darinya. Kemudian syarat yang kedua ketika seorang ingin bertaubat kepada Allah, yaitu dia meninggalkan dosa yang ia bertaubat darinya. Maka ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, kemudian ia masih mengerjakan dosa tersebut, maka itu tidak disebut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga adalah, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, yaitu ketika seorang yang bertobat, ia bertekad untuk tidak kembali kepada dosa yang ia bertobat darinya. Maka ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, namun ada niat untuk kembali kepada dosa tersebut, maka ini tidak disebut kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah adanya penyesalan daripada dosa-dosa yang kita telah bertobat darinya. Ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, namun tidak ada rasa penyesalan daripada dosa-dosa yang telah ia kerjakan, maka ini tidak disebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang bertobat kepada Allah, maka ia dianjurkan untuk senantiasa memohon kepada Allah, menghadap Allah dengan wajah bersedih, bahkan menangis atas penyesalan daripada dosa-dosa yang ia bertaubat darinya. Kemudian yang kelima adalah ketika ia ingin bertaubat dan dosa itu mencakup atau menyangkut hak sesama hamba, maka hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ketika ada seorang mengambil hak saudaranya berupa harta benda, tanah, uang, dan lain sebagainya, maka syarat daripada bertobat darinya, hendaklah ia memberikan atau mengembalikan hak-hak tersebut. Namun, yang jadi pertanyaan besar, ketika seorang saudara kita misalnya, yang kita telah ambil haknya, kemudian kita ingin mengembalikannya, lalu saudara kita sudah menghilang, mungkin karena meninggal dunia atau entah kemana, maka bisa disedekahkan sesuai dengan nominal yang kita ambil daripada saudara kita tersebut. Ini 5 syarat taubat yang harus terpenuhi ketika ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, maka 5 syarat ini ketika terpenuhi, ketika seorang bertaubat kepada Allah, maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka dengan itu Allah Azza wa Jalla pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita sebagai manusia sering kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita sudah merasa melakukan dosa yang begitu besar, sehingga kita sebagai hamba kadang-kadang malu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, tahukah kita Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an dengan penuh kasih sayang memanggil kita, Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafur rahim." Katakanlah kata Allah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah mereka berputus asa dari rahmatku, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, innahu huwal ghafur rahim, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ibadi, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bil ardi maghfirah." Ya. Allah mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kalian datang kepadaku dengan tidak menyekutukanku, maka aku akan datang pula dengan ampunan sepenuh bumi." Hadis dan ayat-ayat ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba. Karena Allah Maha mengetahui bahwasanya kita sebagai hamba diciptakan memang tidak terlepas daripada kesalahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bertaubat satu harinya itu sebanyak 100 kali. Maka kita sebagai umatnya harus senantiasa mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau di samping itu masih banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama yang dapat menggugurkan dosa kita, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian juga di antara amalan yang menggugurkan dosa-dosa kita adalah itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa berfirman, "Wa may ya'mal su'a aw yadhlim nafsah tsumma istaghfirullah yajidillah ghafurur rahim." Allah mengatakan, barang siapa yang melakukan kesalahan, melakukan maksiat, dosa, atau menzalimi dirinya, kemudian ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapati maka ia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh suri teladan bagaimana beliau adalah orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min sab'ina marrah." Demi Allah, kata Rasulullah sallam, aku beristighfar. Bahkan di sini Rasulullah sallam bersumpah sebagai penegasan untuk meyakinkan kita, "La astaghfirullah, aku benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala aksar min 70 marrah fil yaumi." Dalam satu hari itu lebih daripada 70 kali. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan beliau mungkin adalah manusia yang orang yang sedikit melakukan kesalahan kepada Allah. Namun dibalik semua itu, beliau masih memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan kita yang tidak pasti diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lalu dan yang akan datang, yang tidak pasti dijamin masuk surga? Maka kita sebagai hamba umat nabinya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun dalam hadis diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh yaquluha thalasan ghufira lahu wa in farra wa in kana farra min az-zahfin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhi huwa alladhi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal hayyul qayyum, dia maha hidup dan berdiri sendiri, ghufira lahu wa in farra wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, kemudian mengucapkan ini 3 kali, maka ia akan diampuni walaupun ia lari dari medan peperangan. Subhanallah, lari dari medan peperangan, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, adalah dosa yang sangat besar. Namun ketika kita mengucapkan kalimat istighfar ini, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan istighfar merupakan pekerjaan yang tidak berat. Dia adalah kalimat yang ringan di lisan, namun itu bagi hamba-hamba yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkannya. Maka kita yang mendengar siaran radio ini, mari luangkan sejenak untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meluangkan sedikit waktu kita untuk mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diucapkan 3 kali, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan berikutnya yang menggugurkan dosa kita adalah dengan melaksanakan salat. Rasulullah SAW pernah mengibaratkan salat itu dalam hadis Abi Hurairah seperti seorang yang di depan pintunya sungai, kemudian dia mandi sebanyak 5 kali sehari, maka Rasulullah mengatakan tidak akan ada noda yang ada di badannya sedikit pun. Maka begitulah seperti salat 5 waktu yang membersihkan kita di setiap harinya daripada noda-noda kesalahan. Tidak sampai itu, sebelum kita salat kita berwudu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ketika seorang membasuh mukanya, kemudian akan mengalir kesalahan-kesalahan daripada wajahnya sesuai seiring dengan tetesan-tetesan air daripada air wudunya. Ketika dia membasuh tangannya, maka akan mengalir daripada dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh tangannya seiring dengan tetesan-tetesan air daripada air wudunya. Ketika dia membasuh membasuh kakinya, maka akan mengalir tetesan-tetesan seiring dengan tetesan air wudunya. Dan begitu juga dengan seluruh anggota-anggota wudu yang lain. Subhanallah. Ini merupakan tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Karena Allah mengetahui bahwasanya kita ini manusia, banyak melakukan yang namanya kesalahan. Bahkan sebelum kita melaksanakan sholat, kita seorang mengumandangkan azan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang azan itu akan diampuni dosanya sejauh suaranya berkumandang. Semakin jauh maka semakin banyak dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan ya apa yang ada di benda yang cair dan benda yang padat akan bersaksi daripada tukang azan tersebut. Bahkan Allah mendoakan tukang azan, Allahumma arsyita immata, ya Allahumma arsyita immata waghfir lil muadzinin, ya Allah luruskanlah imam dan ampunilah ya dosa-dosa tukang atau tukang azan. Kemudian yang terakhir para pendengar rahimani wa rahimakumullah, yaitu ya dengan cara berpuasa, ya, memperbanyak puasa. Rasulullah SAW bersabda, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam ya, tidak sampai ya, juga ada puasa-puasa sunnah seperti puasa Asyura. Rasul mengatakan, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir sanata qablahu. Aku berharap puasa Asyura ini ya, bisa menghapus dosa yang ya, satu tahun yang akan datang. Juga dalam puasa Arafah, Rasul mengatakan, ya, siyamu Arafah yukaffir sanatil madi wal baqiyah. Puasa Arafah itu ya menghapus dosa yang satu tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, dan masih banyak amalan-amalan yang ya, kita kerjakan yang dengan itu kita akan ya, bersih daripada noda-noda dosa. Maka daripada itu para pendengar, ya, mari kita membersihkan diri kita daripada noda dosa, karena bisa jadi terhalangnya kita dari rezeki, banyaknya masalah di keluarga yang kita hadapi pada saat ini disebabkan karena terlalu banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kami pribadi dan para pendengar sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama penyampaian disampaikan langsung bersama Ustadz Fathul Yadi SH, ya. Ini terkait amalan-amalan pelebur dosa, dan juga tadi sudah dijelaskan amalan-amalan yang ini merupakan bukan harus ya, tapi memang kewajiban begitu ya Ustadz ya, yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Dan salah satunya tadi adalah sholat kita. Seperti apa kita melihat ibadah yang kita lakukan, ibadah wajib kita, sholat kita, apakah hari ini ya sholat kita ini sudah masuk di kategori baik atau barangkali belum cukup ya, atau cukup saja nih statusnya nih, seperti apa. Tentunya kita ingin terus memperbaiki diri kita. Nah Ustaz, terkadang kita sudah melakukan misalnya nih ya untuk sholat kita saja, kita berusaha untuk bisa sholat kita itu 5 waktu tanpa kita kurangi begitu Ustaz ya. Terkadang kan karena kesibukan atau dengan hal lainnya begitu, sholat kita dikurang-kurangi ini dengan pintar-pintarnya manusia saja begitu ya Ustaz ya, menjadi 3 waktu atau bisa jadi 4 waktu saja begitu dalam satu hari. Nah Ustaz, kita berusaha untuk bisa memperbaiki diri kita, bisa lebih baik lagi. Tapi terkadang gitu Ustaz ya, karena kita meninggalkan 1 waktu nih misalnya, ini juga menjadi dosa lagi nih untuk hari ini begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz, apakah ada hal-hal lainnya harus kita lakukan agar kita bisa lebih konsisten, fokus begitu dengan ibadah yang kita lakukan, khususnya untuk sholat ini dulu Ustaz, pertahankan dulu 1 hari itu 5 waktu bisa kita kerjakan gitu Ustaz. Itu seperti apa?
1: Ya, jadi kita diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya iman itu yazid wa yankus, turun naik. Jadi iman seseorang itu tidak selalu naik terus. Ada kalanya turun. Itulah sebabnya ada orang kadang-kadang malas sholat, kadang-kadang semangat ya, dia sholat membaca Al-Quran. Dan Rasulullah menerangkan kepada kita, yazid ya, bitta'ah wa yankus bin maksiyah. Dia naik karena melakukan ketaatan dan turun karena melakukan dosa. Jadi sebab kenapa seorang ya malas melakukan ketaatan kepada Allah, karena mungkin disebabkan karena dosa-dosa yang ia kerjakan. Maka ketika ia ingin istiqomah memperbanyak ketaatan, maka harus diikutkan dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya, terutama ibadah sholat. Ibadah sholat ini adalah merupakan ibadah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW ya mengatakan, Rasul amri as-salah wa umudu Rasul amri al-Islam wa umudu as-salah. Jadi, inti pokok daripada perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Maka kalau kita ingin menjaga satu amalan yang kita ingin istiqomah dengannya, maka ya, yang kita harus prioritaskan adalah salat-salat kita. Mungkin begitu.
2: Baik. Baik, bukan sekedar prioritas tapi wajib begitu ya, Ustaz ya. Selama masih ada nyawa di badan seperti itu, salat adalah wajib. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama, tambah ilmu lagi untuk satu hal ini terkait amalan-amalan pelebur dosa, terutama juga ibadah wajib kita. Terima kasih Ustaz Fathul ya. Semoga apa yang disampaikan untuk pagi hari ini bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk saya pribadi. Kami akhiri di program Mutiara Pagi, dan untuk Anda pendengar, tetap dengarkan RRI Nunukan. Setelah ini kami ajak Anda untuk update informasi di program Warta Nunukan Pagi edisi hari ini.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.

0: karena kita sesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemudian potensi yang ada. Kami sebentar intens berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.
1: Kita yang kita buat, kita sudah edukasi ya. Kita juga ada pengobatan rutin untuk yang yang sudah terkena ya. Ya biasanya kita ada obat rutin setiap bulan dan.
2: Sari berita. BP3MI Kalimantan Utara mulai menyiapkan 220 calon pekerja migran sebagai bagian dari target nasional pengiriman 500 ribu pekerja migran melalui jalur resmi mulai tahun 2028. Dinas Kesehatan Nunukan memperkuat intervensi untuk menekan kasus diabetes di wilayah perkotaan. Program dilakukan melalui pengobatan rutin dan screening kesehatan setiap bulan. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Mendengar Warta Nunukan pagi ini, kami awali dengan informasi terkait BP3MI Kalimantan Utara mulai menyiapkan 220 calon pekerja migran sebagai bagian dari target nasional pengiriman 500 ribu pekerja migran melalui jalur resmi mulai tahun 2028. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
3: Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menargetkan pengiriman 500 ribu pekerja migran secara resmi melalui program SMK Go Global mulai tahun 2026. Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut, BP3MI Kalimantan Utara mulai memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, program ini merupakan gerakan nasional sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Untuk Kalimantan Utara, kuota awal yang dipersiapkan sebanyak 220 calon pekerja migran yang merupakan lulusan SMA sederajat dan akan dibekali pelatihan sesuai kebutuhan sektor pekerjaan, salah satunya di bidang perkebunan.
0: Karena kita sesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemudian potensi yang ada, kami sebentar intens berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan untuk bisa, karena kita diberi kuota sebanyak 220 orang, kuota dari pusat untuk bisa mengakomodir terkait dengan orang-orang ini dilatih, kemudian diberikan sertifikat terkait dengan nanti yang akan dikerjakan di sana itu sektor perkebunan.
3: Andi Ihsan menjelaskan BP3MI tidak memiliki fasilitas pelatihan sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan sekaligus melakukan verifikasi terhadap lembaga pelatihan. Selain keterampilan teknis, kemampuan berbahasa asing juga menjadi bekal penting bagi calon pekerja migran, terutama yang akan ditempatkan di Jepang, Korea Selatan, maupun Amerika Serikat.
0: Kalau di negara tujuan penempatan mungkin seperti Malaysia, tidak jadi masalah, karena kan bahasanya sama dengan bahasa kita, bahasa Melayu. Yang jadi masalah itu apabila tujuan penempatannya itu pengen kerja ke Korea, ke Jepang, karena di situ ada namanya peningkatan kapasitas, sedangkan lembaga pelatihan untuk bahasa tersebut di Kalimantan Utara kami tidak memiliki. Nah, kedepannya ini sementara kita komunikasikan juga pada pemerintah daerah, kita sampaikan bahwa ini karena ini program jangka panjang, mohon bisa ada dukungan dari pemerintah daerah, mungkin ya membuka lembaga pelatihan dari sektor-sektor mungkin keahlian untuk peningkatan kapasitas dari bahasa yang ada, dan kebutuhan negara penempatan.
3: Saat ini BP3MI Kalimantan Utara terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan pelatihan, sehingga calon pekerja migran asal Kalimantan Utara memiliki kompetensi teknis dan kemampuan bahasa yang menjadi modal utama untuk bekerja secara resmi di luar negeri. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Dinas Kesehatan Nunukan memperkuat intervensi untuk menekan kasus diabetes di wilayah perkotaan. Program dilakukan melalui pengobatan rutin dan screening kesehatan setiap bulan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.

0: Dinas Kesehatan menyediakan pengobatan rutin bagi penderita diabetes setiap bulan. Upaya pencegahan juga menyasar warga yang beresiko mengalami diabetes. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
1: Kita yang kita buat, kita sudah edukasi ya. Kita juga ada pengobatan rutin untuk yang yang sudah terkena ya diabetes. Kita ada obat rutin setiap bulan dan pencegahan juga kita lakukan. Yang sudah terdeteksi yang dinyatakan berpotensi untuk berpenyakit gula itu juga kita sudah lakukan.
0: Screening kesehatan rutin dilakukan melalui posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan berkala diharapkan mempercepat deteksi dini diabetes pada masyarakat. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat memeriksakan kesehatan secara rutin setiap bulan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes.
1: Jadi kita melakukan screening setiap bulan. Yang dilakukan di posyandu, di paskes itu. Setiap bulan. Makanya kita menginginkan masyarakat itu kalau bisa setiap bulan mengecek kesehatannya.
0: Dinas Kesehatan juga mengawasi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan diabetes. Petugas mengingatkan pasien mengambil obat kembali setelah persediaan habis.
1: Terus kita lakukan edukasi, dan kalaupun umpamanya kita sudah melakukan, bahkan kita melakukan kadang jemput bola. Jadi kalau umpama obatnya sudah, kita kontrol penggunaan obatnya. Jadi kalau obatnya sudah habis, kita ingatkan untuk dia berobat lagi, ambil lagi.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya. Pendekar ratusan murid baru SMP Negeri 2 Nunukan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
3: Kepala SMP Negeri 2 Nunukan Arbain mengatakan untuk tahun ajaran 2026-2027 SMP Negeri 2 Nunukan menerima murid baru sebanyak 288 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 153 orang dan perempuan sebanyak 135 orang. Sementara untuk SPMB tahun ini berbeda dengan tahun lalu. SPMB tahun ini diselenggarakan secara bertahap. Untuk afirmasi dan prestasi di hari pertama, kemudian domisili dan mutasi. Setelah SPMB selesai dilaksanakan, kemudian diselenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari dengan memberikan berbagai materi.
4: Sebenarnya sih sama aja, cuman yang membedakan itu teknis pelaksanaannya saja yang membedakan. Kalau dulu kan langsung sekaligus, begitu. Jadi mulai dari domisili, afirmasi, kemudian prestasi, perpindahan itu sama sekaligus. Pelaksanaan itu serentak sekaligus. Tinggal teknis di lapangan aja lagi kita beda-beda-bedakan. Oh ini panitia di bidang ini gitu ya. Maksudnya ini panitianya khusus perpindahan. Oh ini panitianya khusus domisili. Ini untuk prestasi, ini untuk afirmasi. Itu aja. Tapi sekarang ini bedakan dua sesi.
3: Arbain juga menyampaikan tahun lalu MPLS dilaksanakan selama 3 hari, sedangkan untuk tahun ini selama 5 hari. Kemudian materi yang disampaikan mulai dari membangun karakter, kemudian ada dari BNN, dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Kabupaten Nunukan.
4: Ya harapan kita sesuai dengan awal mereka masuk di sini, yaitu tentang sekolah ramah anak ya. Anak-anak tuh bisa datang ke sekolah bahagia, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan mereka membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Sehingga mutu pendidikan juga di Kabupaten Nunukan, khusus SMP Negeri 2 Nunukan juga meningkat. Itu tujuan kita.
3: Ia menambahkan jika di SMP Negeri 2 Nunukan memberikan pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial. Untuk pembelajaran mendalam itu artinya memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak. Bakat anak-anak diangkat melalui kegiatan tambahan ekstrakurikuler dengan harapan menjadi luar biasa. Dalita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: BNNK Nunukan bekali penggiat P4GN dengan kemampuan public speaking yang tegas dan santun. Selengkapnya disampaikan Mimin Muslimin.
6: Menjadi perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan, di lingkungan kerja menuntut para penggiat P4GN memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. Menyadari hal tersebut, BNNK Nunukan mengintegrasikan materi public speaking dan optimalisasi media sosial dalam agenda BIMTEK penggiat P4GN yang berlangsung dari hari Kamis dan Jumat. Penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Nunukan, Zainal Arifin, dalam pelatihan yang diikuti oleh 20 peserta dari sektor pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta tersebut, juga menggandeng lembaga penyiaran publik RRI Nunukan sebagai mitra sekaligus narasumber di bidang komunikasi. Peserta dilatih untuk menyusun strategi komunikasi dan teknik berbicara di depan umum, membekali peserta dengan keterampilan menyampaikan pesan-pesan P4GN menggunakan bahasa yang tegas saat memaparkan aturan, lugas dalam menjelaskan bahaya narkoba, namun tetap santun agar pesan edukasi dapat diterima dengan baik oleh rekan kerja maupun masyarakat luas.
7: Public speaking ini penting, kenapa? Karena sebagai seorang penggiat P4GN ini harus mempunyai kemampuan berbicara di depan umum. Kami rasa RRI yang paling terdepan untuk itu, karena RRI lah sebagai media, khususnya radio, yang memberikan informasi kepada masyarakat dengan bahasa yang tegas, lugas, dan santun.
6: Selain mengasah kemampuan berbicara, para penggiat juga dibekali dengan teknik pemanfaatan media sosial untuk menyebarluaskan konten pencegahan secara mandiri dan kreatif. Kehadiran media massa diproyeksikan sebagai kolaborasi jangka panjang. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Sejumlah agen speedboat di PLBL Lamijung, Nunukan, lebih mengandalkan sistem pembayaran digital melalui transfer langsung ke rekening dibanding menggunakan kiris, karena dinilai lebih minim kendala, terutama saat kondisi jaringan internet tidak stabil. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
8: Sejumlah agen speedboat di PLBL Lamijung, Nunukan, lebih mengandalkan sistem pembayaran digital melalui transfer langsung ke rekening dibanding menggunakan Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS. Metode transfer dinilai lebih praktis dan minim kendala, terutama saat kondisi jaringan internet tidak stabil. Salah seorang agen speedboat, Firman, mengatakan, pembayaran melalui transfer langsung ke rekening masih menjadi pilihan banyak penumpang saat membeli tiket. Menurutnya, metode tersebut memudahkan proses konfirmasi pembayaran karena penumpang dapat langsung menunjukkan bukti transfer kepada agen.
9: Selama ini Pak Kanembi juga mengambil inisiatif untuk yang mau mengambil melalui transfer. Nah, sekarang kami meladeni transfer sekarang, Pak. Kalau untuk metodenya untuk ke sini, Pak, udah bagus. Cuma begini, yang bermasalahnya dalam menerapkan ini, Pak, masalah jaringan, Pak. Tapi dari penumpang saja, karena penumpang sekarang kebanyakan transfer, Pak. Dia sekarang kalau orang-orang dari sini, Pak, kebanyakan minta transfer.
8: Menurut Firman, pembayaran melalui transfer rekening lebih diandalkan dibanding QRIS, terutama saat kualitas jaringan internet kurang baik. Pasalnya, transaksi menggunakan QRIS sangat membutuhkan koneksi internet yang stabil agar dapat diproses dengan lancar. Saat jaringan tidak stabil, transaksi QRIS kerap mengalami kendala seperti proses yang berlangsung lama, bahkan berpotensi gagal diproses. Sementara itu, transaksi melalui transfer rekening tetap berhasil meski notifikasi penerimaan dana terkadang diterima lebih lama.
9: Kalau transfer itu tidak masuk, kan ada buktinya, Pak.
10: Kalau transfer itu memang langsung tulisannya berhasil?
9: Iya, berhasil. Oh. Nah, kalau QRIS ini, Pak, buktinya ada, tapi di situ tertulis bahwa dalam proses. Kalau QRIS itu, Pak, kalau jaringan jelek, antara masuk dan tidak.
8: Meski demikian, layanan pembayaran menggunakan QRIS tetap tersedia sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara non-tunai. Kehadiran berbagai pilihan metode pembayaran diharapkan dapat lebih memudahkan penumpang saat melakukan perjalanan. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. BP3MI Kalimantan Utara mulai menyiapkan 220 calon pekerja migran sebagai bagian dari target nasional pengiriman 500 ribu pekerja migran melalui jalur resmi mulai tahun 2028. Dinas Kesehatan Nunukan memperkuat intervensi untuk menekan kasus diabetes di wilayah perkotaan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS dan WhatsApp di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasil

0: melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Banjarsiwa, informasi dan inspirasi. 01

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masa 1 di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Untuk di kesempatan pagi hari ini kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 8 pagi hari nanti di program Nunukan Pagi ini. Dan silakan pendengar, kami juga ajak Anda bergabung ya, barangkali ada informasi yang ingin Anda sampaikan terkait situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh di sambungan 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan, Anda dapat kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, mengawali kebersamaan kita di program Nurukan pagi ini, kami ajak Anda untuk update informasi. Kita awali di informasi nilai tukar mata uang asing ya. Untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia, ini barangkali bisa menjadi referensi untuk Anda yang ingin ke negeri jiran tetangga Malaysia atau juga lanjut Singapura, seperti itu ya, untuk Anda tukarkan dari rupiah Anda ke dolar Singapura atau juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia. Sesaat lagi. Nunukan pagi ini. Baik, pendengar, nilai tukar untuk mata uang dolar Singapura beli di kisaran Rp13.868 per 1 dolar, kemudian jual di kisaran Rp13.888 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.374 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.394 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.317.262, naik Rp705 dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar, kami akses dari situs kursdolar.com.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiannya itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tobat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita selampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Iya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun,

0: 3, 2, 1, nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Masih bersama kami tim Nunukan Pagi ini di program Nunukan Pagi. Selamat pagi kembali untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi kali ini terkait peristiwa penting yang terjadi di tanggal 18 Juli. Di antaranya peringatan Hari Mendengarkan Sedunia, yang mana pendengar hari peringatan peringatan Hari Mendengarkan Sedunia ini diperingati setiap tanggal 18 Juli ya, setiap tahunnya. Tahun 2024 Hari Mendengarkan Sedunia yang juga dirayakan ya dengan sebuah tema mendengarkan tenunan waktu. Kemudian untuk di tahun 2026 kali ini juga kembali dirayakan peringatan Hari Mendengarkan Sedunia, yang mana tujuannya adalah untuk membuat orang lebih banyak mendengarkan orang lain sebagai bentuk kasih sayang dan juga perhatian. Selama ini mendengarkan seringkali dianggap hal yang sepele, padahal punya banyak makna. Dan juga tentunya bertepatan pada tanggal 18 Juli, seorang komposer dan pencinta lingkungan Kanada yang dipandang sebagai pendiri ekologi akustik sedang berulang tahun, dan dia bernama Raymond Murray Schafer. Peringatan ini diinisiasi agar masyarakat mulai mengheningkan cipta, membuka telinga mereka lebar-lebar dan mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar mereka. Dilansir dari situs resminya, Hari Mendengarkan Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya suara dalam kehidupan manusia ya, dan juga tentunya peran dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Ketika peringatan Hari Mendengarkan Sedunia atau World Listening Day juga bisa berlatih untuk lebih banyak mendengarkan dibandingkan dengan berbicara. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di pagi hari ini terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 18 Juli.

Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik, saudara pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas di program Nunukan Pagi ini. Dan kami kembali ajak Anda untuk update informasi lainnya. Sesaat lagi kita akan ketahui bersama seperti apa untuk perakiraan cuaca ya untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik, saudara pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Renanto di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Rei.
1: Halo, selamat pagi Mbak Wina.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Siap, alhamdulillah, baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik, Mas Rei siap untuk memberikan laporan perakiran cuaca kepada pendengar kita, barangkali untuk hari ini di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Pagi pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Nunukan, saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026. Pagi ini, kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 18 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori tenang, dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian update perkiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, Mas Rei, terima kasih untuk laporan perkiraan cuaca hari ini di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya. Untuk Anda, selamat bertugas kembali, Mas Rei.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Pendengar masih di program Nunukan pagi ini, silakan kami juga ajak Anda, barangkali ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan, ya sharing untuk pendengar kita. Absen barangkali pagi hari ini siapa saja nih yang lagi mode on, ya seperti itu, atau untuk Anda ada aktivitas kegiatan seru lainnya yang sudah Anda rencanakan dan hari ini sudah mulai ada prepare seperti itu ya, gerakan-gerakan, dan atau juga untuk Anda ingin mengabarkan kepada kami seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh di 0811-5311-945 informasinya kami tunggu ya, boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.
1: 96,3 1 Nunukan.
2: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar, kami akhiri untuk di program Dudukan Pagi ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah menyapa kami juga di 0811-5311-945. Terima kasih partisipasinya. Dan kembali kami informasikan, jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti. Kami ajak Anda untuk update informasi nasional. Kami hadirkan dalam Warta Dudukan Sentral, langsung dari Pro 3 RRI.